0: Seorang pemburu miskin tinggal di hutan berdua dengan bayi laki-lakinya yang berumur 1 tahun dan seekor anjing peliharaan pelindung yang sangat setia. Suatu hari, ia kehabisan makanan. Sang bayi pun terus menangis dan terlihat juga anjingnya yang mulai gelisah dan merintih karena kelaparan. Pada saat itu pun dia memanggil anjingnya untuk berburu. Tapi karena kelaparan, anjingnya hanya berbaring lemas tak bergerak. Dia berpikir, tidak mungkin anjingku memakan bayiku. Dia pun meninggalkan bayinya yang sedang tertidur pulas di dalam ayunan, dijaga oleh anjing tersebut. Menjelang malam, pemburu itu pulang. Betapa terkejutnya dia saat membuka pintu, melihat rumahnya berantakan. Kursi terbalik, selimut robek, dan ayunan bayinya hancur berkeping-keping di lantai. Dari sudut ruangan yang gelap, anjingnya berjalan pelan ke arahnya sambil mengibas-ngibaskan ekor. Tapi yang membuat jantung pemburu itu berhenti adalah moncong dan taring anjing itu berlumuran darah segar. Dikuasai amarah dan kesedihan yang membabi buta, sang pemburu langsung mengangkat senapannya dan menembak mati anjing itu di tempat. Dengan air mata bercucuran dan rasa menyesal mengiris jantungnya, ia berlari ke reruntuhan ayunan untuk mencari sisa jasad bayinya. Namun saat ia menyingkirkan selimut yang robek, ia mendengar suara tangisan. Bayinya ternyata selamat dan tidak terluka sedikit pun. Tepat di bawah ranjang itu, tergeletak seekor serigala buas yang sangat besar dengan leher terkoyak. Ternyata anjing peliharaannya tidak menyentuh bayinya sama sekali. Anjing itu baru saja bertarung mati-matian, mengorbankan tubuhnya sendiri melawan serigala demi menyelamatkan nyawa anak majikannya. Dia pun melihat anjingnya sambil merasa menyesal seumur hidupnya. Amarah seringkali membutakan kita dari kebenaran. Jangan biarkan emosi sesaat membuatmu menghancurkan sosok yang sebenarnya rela hancur demi melindungimu. Tenangkan dirimu dan selalu cari fakta sebelum bertindak. Inspiration for every
1: generation. X Channel. Aduh, ada pesan masuk. Katanya paket saya ditahan bea cukai. Terus saya diminta juga transfer uang biar barangnya bisa keluar. Tunggu, ini mencurigakan. Penipuan mengatasnamakan bea cukai kini semakin marak. Modusnya beragam. Mengaku sebagai petugas, memberi informasi paket tertahan, lalu meminta transfer biaya administrasi, pajak atau denda, bahkan disertai ancaman pidana. Ingat, bea cukai tidak pernah meminta pembayaran melalui pesan pribadi, nomor pribadi atau rekening pribadi. Seluruh pembayaran resmi hanya dilakukan melalui sistem billing atas nama kas negara. Jadi, kalau ada yang minta transfer lewat telepon atau chat, itu sudah pasti penipuan. Jangan klik link, jangan

Stock Flash, Stock Flash. Update info saham hari ini. IHSG ditutup menguat 1,68% ke level 6501,58. Update pasar hari ini bareng X Channel. Indeks harga saham gabungan atau IHSG di Bursa Efek Indonesia pada penutupan perdagangan Kamis 20 Agustus 2026 naik 107,46 poin atau 1,68% ke level 6501,58. Pada pembukaan perdagangan, IHSG berada di level 6447,25. Sepanjang perdagangan, IHSG mencatat level tertinggi 6514,67

0: 0844-44-44-55. Internet cepat dan stabil dengan pelayanan maksimal, ya cuma di Fastnet.
1: Mata ngantuk, pakai kebaya. Lagi suntuk, ngapain ya? Jadi kiper, sarungnya nggak punya. Perut lapar, tapi makan apa ya?
0: Jadi kiper bareng si Aan, gebak-gebuk bareng si Jaja. Kalau lagi lapar, makan di gubuk gurame aja.
1: Hah? Gubuk apaan tuh?
0: Gubuk gurame Serang, tempat makan lesehan di atas kolam. Yang bisa sambil dengar suara air, bikin hati adem. Menu andalan yang wajib dicoba, gurame bakar, gurame pecak, gurame saus asam manis, dan gurame mangga kecombrang. Makan di gubuk gurame Serang, fasilitasnya lengkap. Ada VIP room, meeting room, musola, sampai playground buat si kecil yang seru banget. Kids friendly banget kan?
1: Wah, spesial banget dong.
0: Iya dong, dan yang lebih spesial lagi, buat kamu yang datang hari Senin sampai Jumat, jam 3 sore sampai jam 6 sore, bakal dapat black coffee atau puding gratis. Gubuk Gurame Serang buka setiap hari dari jam 10 pagi sampai jam 9 malam. Pokoknya, cocok banget buat acara arisan, kumpul keluarga, meeting, reuni, atau quality time bareng orang tersayang.
1: Wah, keren banget dong. Lokasinya di mana sih emang?
0: Udah, jangan kebanyakan wah, wah, wah. Dicatat ya, Gubuk Gurame Serang beralamat di samping pom bensin Kepandian, Jalan Raya Cilegon, Drangon Serang, nomor 77. Reservasi sekarang di 08-222-7878-002. Follow juga TikTok dan
2: The Good Minutes, your daily boost of iman. Sebuah batu besar terbelah, lalu tiba-tiba seekor unta keluar dari dalam batu tersebut. Semua orang yang menyaksikannya terdiam, tidak ada yang dapat menyangkal apa yang mereka lihat. Inilah kisah kaum Samud, kaum yang melihat mukjizat dengan mata kepala mereka sendiri, tetapi tetap mengingkarinya. Dikisahkan, ada sebuah kaum bernama Samud. Mereka hidup makmur di tengah lembah-lembah batu. Mereka begitu maju hingga mampu memahat gunung menjadi rumah-rumah yang megah. Kekuatan dan kemakmuran membuat mereka merasa tidak membutuhkan siapapun. Ketika Nabi Saleh datang mengajak mereka menyembah Allah, sebagian besar dari mereka justru menolak. Mereka bahkan menantang Nabi Saleh.
3: Jika engkau benar utusan Allah, keluarkan seekor unta dari batu besar itu.
2: Mereka menunjuk sebuah batu raksasa yang berdiri di hadapan banyak orang. Mereka mengira permintaan itu mustahil dipenuhi. Tetapi atas izin Allah, sesuatu yang luar biasa terjadi. Batu itu mulai terbelah. Dari celahnya, keluarlah seekor unta betina yang besar dan sempurna. Semua orang terdiam. Tidak ada yang dapat menyangkal apa yang mereka lihat. Mukjizat yang mereka minta sendiri kini berdiri di hadapan mereka. Nabi Saleh kemudian berkata,
4: "Ini adalah unta Allah sebagai tanda bagi kalian. Jangan sakiti dan jangan ganggu dia."
2: Untuk beberapa waktu, unta itu hidup di tengah mereka sebagai bukti nyata kekuasaan Allah. Namun ternyata, melihat kebenaran tidak selalu membuat seseorang mau menerimanya. Kesombongan telah menguasai hati sebagian pemuka kaum Samud. Mereka takut kehilangan kedudukan. Mereka takut kehilangan pengaruh. Dan mereka tidak ingin mengikuti ajaran Nabi Saleh. Akhirnya, mereka bersekongkol. Mereka membunuh unta mukjizat tersebut. Ketika mendengar hal itu, Nabi Saleh memperingatkan mereka.
4: Bersenang-senanglah kalian selama 3 hari. Setelah itu azab Allah akan datang.
2: Tetapi mereka tetap meremehkannya. Mereka merasa aman. Mereka merasa rumah-rumah batu yang kokoh dapat melindungi mereka dari segala sesuatu. Hari pertama berlalu. Hari kedua berlalu. Hari ketiga pun tiba. Lalu datanglah suara yang sangat dahsyat dari langit. Bumi berguncang dengan keras. Dalam sekejap, kaum Samud yang membangkang itu binasa. Yang tersisa hanyalah rumah-rumah batu yang sunyi. Dari kisah ini, kita belajar bahwa kesombongan dapat menutup hati dari kebenaran. Kaum Samud telah melihat mukjizat dengan mata kepala mereka sendiri, namun mereka tetap mengingkarinya.
5: The Good Minutes dipersembahkan oleh X Channel, the first AI radio, AI powered, human driven.

Ayo buka tabungan panen multi-currency. 16 mata uang dalam satu tabungan. Jual beli falas bisa via mobile panen 24 jam dalam 7 hari. Bebas biaya BI FAS. Bebas biaya konversi kurs di luar negeri. Dan bebas biaya admin bulanan. Ayo tunggu apa lagi? Segera buka tabungan panen multi-currency. Panin selalu untuk Anda.

Jam 4 pagi, saat kota masih tertidur pulas, dan bendera-bendera kecil baru melambai tertiup angin subuh, kami sudah di sini. Menyapu sisa semalam, memastikan jalanan bersih, agar kamu bisa berangkat kerja dengan nyaman. Kami bukan pahlawan yang masuk buku sejarah. Kami hanya rakyat kecil yang percaya kalau semua orang menjaga

0: menjalankan tugasnya dengan jujur dan penuh rasa tanggung jawab, negara ini bakal berdiri tegak dan hebat. Nasionalisme itu sederhana. Bekerja jujur dan penuh kasih untuk sesama. Selamat Hari Kemerdekaan.
1: Iklan layanan masyarakat ini tidak berbayar, dipersembahkan untuk menginspirasi aksi nyata dan kebaikan di tengah masyarakat. Dirgahayu Republik Indonesia, dipersembahkan oleh X Channel, the first AI radio, AI powered, human driven.

0: bisa via mobile penin 24 jam dalam 7 hari. Bebas biaya BI FAS. Bebas biaya konversi kurs di luar negeri. Dan bebas biaya admin bulanan. Ayo tunggu apa lagi? Segera buka tabungan Panin Multicurrency. Panin selalu untuk Anda.
1: Gue cuma pengen cepet kerja biar bisa buktiin ke orang tua kalau gue bisa sukses. Tapi apa harus pakai ijazah palsu? Katanya sih gampang, tinggal bayar. Tapi hati gue gak tenang.

0: blockchain for a trusted future.
1: Untuk informasi tentang IDN Code, hubungi web idncode.id.
2: Sebagai bentuk dukungan, iklan ini diproduksi oleh perusahaan holding kami tanpa biaya apapun.
3: Temukan ketenangan di setiap langkah. Friday Serenity, your peaceful Friday on X Channel, the first AI radio, AI powered, human driven.

Indonesia mengudara untuk negeri. Tanah airku tidak kulupa. Stay tune bareng X Channel. Simak di 103,8 FM X Channel Jakarta, 93,6 FM X Channel Bekasi, 90,9 FM X Channel Bandung, 103,2 FM X Channel Banten, 87,8 FM X Channel Bogor, 96,2 FM X Channel Pamekasan, 102,3 FM X Channel Surabaya, dan 107,3 FM X Channel Malang. Klik xchannel.id.

0: Bedah mulut, spesialis kandungan, spesialis anak, spesialis paru, spesialis opjin, spesialis okupasi, poliklinik gigi, polimata, poliklinik umum yang terdiri dari polilaktasi, polikb, dan dokter spesialis penunjang lainnya. Selain itu, terdapat juga instalasi rawat inap, laboratorium 24 jam, farmasi 24 jam, radiologi 24 jam, dilengkapi dengan pemeriksaan panoramik, instalasi kamar operasi 24 jam, fisioterapi, tumbuh kembang, dan terapi wicara, medical check-up yang telah tersertifikasi PJK3 Kemnaker, ambulan 24 jam, dan vaksinasi internasional untuk haji dan umroh seperti meningitis dan polio. Rumah Sakit Citra Sundari terletak di Jalan Temu Putih nomor 100 Cilegon. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0254-396710 atau di bagian marketing kami di 0878-7184-7755 dan Instagram at rscitrasundari serta daftar online di rscitrasundari.com. Mari terapkan pola hidup sehat dengan makanan bergizi, istirahat yang cukup, dan selalu cek kesehatan rutin di Rumah Sakit Citra Sundari. Percayakan selalu kesehatan kamu di Rumah Sakit Citra Sundari. Rumah Sakit Citra Sundari, better care for a better life.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diberitahukan kepada seluruh pelanggan Perumdam Tirta Madani Kota Serang, sehubungan sering terjadinya pencurian water meter air yang berada di lokasi rumah masing-masing, kami menghimbau kepada seluruh pelanggan agar lebih waspada dan berhati-hati dalam menjaga meteran air masing-masing. Kemudian, dikarenakan mulai memasukinya musim kemarau yang akan diperkirakan mempengaruhi kuantitas produksi kami, kami memohon maaf apabila pelayanan yang diberikan kurang maksimal, khususnya di wilayah Kecamatan Kasemen. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

desa tertawa. Tokek ada di mana-mana. Mereka pun menangkap banyak tokek, dan benar saja, pengusaha itu membayarnya tunai. Karena terus diburu, tokek mulai langka. Pengusaha itu lalu menaikkan harga. Saya beli 500 ribu per ekor. Warga makin kegirangan. Mereka rela meninggalkan sawah dan pekerjaan mereka demi berburu tokek. Sampai akhirnya, tokek benar-benar habis di desa itu. Pengusaha itu lalu membuat tawaran gila. Bulan depan saya akan kembali dan membeli tokek seharga 5 juta per ekor.

0: elektronik. Langkah ini memperkuat kapasitas produksi dan teknologi Dahana untuk mengurangi ketergantungan terhadap produk impor di industri bahan peledak nasional. Direktur Utama Dahana Hari Irmawan mengatakan pengoperasian kembali pabrik booster dan kehadiran pabrik assembly detonator elektronik memperkuat pasokan serta kemampuan teknologi perusahaan.
1: Stay tune bareng X Channel. Simak di 103,8 FM X Channel Jakarta, 93,6 FM X Channel Bekasi, 90,9 FM X Channel Bandung, 103,2 FM X Channel Banten, 87,8 FM X Channel Bogor, 96,2 FM X Channel Pamekasan, 102,3 FM X Channel Surabaya, dan 107,3 FM X Channel Malang.
2: Streaming sekarang di xchannel.id. Untuk berita lengkap dan informasi menarik lainnya, kunjungi news.xchannel.id.

0: X People, kalian pasti udah ngerasain kan? Kadang butuh internet cuma sebentar, tapi yang ada disuruh bayar paket bulanan. Ribet banget ya. Tapi tenang, sekarang ada solusi kece banget dari oksigen.id. Namanya internet suka-suka. Mau aktif sehari, seminggu, atau dua minggu, bisa banget. Harganya mulai dari 13 ribuan aja loh. Internetnya juga bukan kaleng-kaleng. Speed up to 150 Mbps. Bisa dipakai ngegame, streaming, meeting online, semuanya lancar jaya. Cocok untuk anak kos, mahasiswa, gamer, bahkan keluarga muda. Jadi gak ada lagi tuh drama bayar internet bulanan yang gak kepake. Yuk cobain sekarang. Internet suka-suka dari oksigen.id. Paket fleksibel, bikin hidup lebih simple. Cek di www.oksigen.id atau follow IG-nya di @oksigenid_official. Ingat ya, internet itu sekarang bisa suka-suka.
1: The Good Minutes, your daily boost of iman.
2: Di sebuah kota kecil, hiduplah seorang lelaki sederhana bersama putri kecilnya. Sejak istrinya meninggal, ia membesarkan putrinya seorang diri sambil bekerja sebagai penjahit di sebuah kios kecil. Hidup mereka memang sederhana, tetapi cukup bahagia. Namun suatu tahun, keadaan berubah. Pelanggan semakin sedikit, tabungannya habis. Persediaan makanan di rumah pun menipis. Hari pertama, mereka masih bisa makan. Hari kedua, hanya tersisa beberapa potong roti. Dan pada hari ketiga, tidak ada lagi makanan yang tersisa. Malam itu, mereka hanya minum air putih. Sebelum tidur, putrinya bertanya dengan suara lirih, "Ayah, apakah Allah masih ingat kepada kita?" Lelaki itu menahan air mata lalu mengusap kepala putrinya. "Allah tidak pernah lupa kepada kita, nak. Kadang pertolongannya sedang berjalan menuju kita." Setelah putrinya tertidur, ia menggelar sajadah. Dalam sujudnya, ia berdoa, "Ya Allah, aku tidak meminta kekayaan. Aku hanya memohon jangan biarkan anakku kelaparan." Keesokan harinya, ia tetap membuka kios seperti biasa. Menjelang sore, seorang musafir datang membawa selembar kain dan meminta dibuatkan pakaian. Meski tubuhnya lemah karena lapar, lelaki itu tetap bekerja sebaik mungkin. Ketika pakaian itu selesai, musafir tersebut menyerahkan sebuah kantong uang yang jumlahnya jauh melebihi upah yang diminta. Lelaki itu terkejut. Musafir itu menyenyum lalu berkata, "Apakah kau masih ingat seorang musafir yang hampir pingsan karena kelaparan bertahun-tahun lalu?" Perlahan lelaki itu teringat. Dulu, ia pernah menolong seorang musafir, memberinya makan dan tempat beristirahat. "Orang itu adalah aku," kata musafir tersebut. "Aku mencari lu selama bertahun-tahun untuk membalas kebaikanmu." Saat itulah lelaki itu sadar, ketika ia mengira Allah belum menjawab doanya, ternyata Allah telah menyiapkan jawabannya sejak lama. Malam itu, ia pulang membawa makanan dan berbagai kebutuhan untuk putrinya. Begitu melihatnya, putrinya bertanya, "Ayah, dari mana semua ini?" Lelaki itu memeluk putrinya erat lalu berkata, "Lihatlah nak, Allah tidak pernah lupa kepada kita." Dari kisah ini, kita belajar bahwa pertolongan Allah tidak selalu datang saat kita menginginkannya, tetapi selalu datang pada waktu.

0: 1032 X Channel, inspirasi segala generasi. Halo X People, buat X People atau buat kita-kita yang hidup di zaman yang serba cepat, serba membutuhkan teknologi dan serba mengeluarkan duit. Dan semua itu diakses dengan internet. Pokoknya buat X People, jangan sampai kantong lo jebol cuman gara-gara internet lemot plus kota cepat habis. Coba deh pakai IndiHome One Dynamics. Alasannya kenapa sih harus memakai IndiHome One Dynamics? Karena internet kenceng 50 Mbps, terus juga free instalasi, bonus kuota keluarga 30 GB. Waduh, ini juga sama ya, free wifi IndiHome. And guess what? Harganya cuma 300 ribuan aja. Streaming, gaming, scroll medsos, gas terus, no drama, no limit. Yuk buruan pasang IndiHome One Dynamics. Untuk informasi lebih lanjut bisa menghubungi wilayah Serang, bisa ke Bang Ajit di nomor 0852 1797 2222. Untuk wilayah Cilegon bisa ke Sestika di nomor 0812 8966 2625.
1: Temukan ketenangan di setiap langkah. Friday Serenity, your peaceful Friday on X Channel, the first AI radio, AI powered, human driven.

Di sebuah acara lelang rahasia, seorang miliarder menawar sebuah vas keramik kuno legendaris. Vas itu sangat langka, karena dalam catatan sejarah, hanya tersisa dua buah di seluruh dunia. Miliarder itu memenangkan lelang dengan harga gila-gilaan, 10 miliar rupiah. Tapi kejadian berikutnya membuat semua orang shock. Setelah membayar lunas, miliarder itu berjalan ke panggung, mengangkat vas 10 miliar itu, lalu membantingnya ke lantai sampai hancur berkeping-keping. Semua orang mengira dia sudah gila karena membakar uang 10 miliar begitu saja. Dia tersenyum sombong, dan saat itulah orang-orang sadar akan kejeniusannya yang mengerikan. Mengapa dia menghancurkan vas itu? Karena dia adalah orang yang menyimpan vas satunya lagi di rumahnya. Dengan menghancurkan vas yang baru dia beli, vas miliknya kini menjadi satu-satunya yang tersisa di seluruh dunia. Hanya dalam hitungan detik, nilai vas di rumahnya meroket dari 10 miliar menjadi 50 miliar rupiah. Apa yang terlihat seperti sebuah kebodohan besar di mata orang biasa, seringkali adalah strategi jenius bagi mereka yang paham cara kerja dunia. Jangan buru-buru menertawakan orang lain. Bisa jadi kita yang tidak paham permainannya.

Drama Club. So, buruan datengin kantor Faznet di Jalan Kiai Haji Abdul Latif, Ruko Secang, nomor 9 sampai 10, samping SDN 13, Kota Serang. Buka dari hari Senin sampai Minggu, jam 7 sampai jam 9 malam.

0: Next Channel, the first AI radio, AI-powered, human-driven. Flash News, X Channel Flash News.
1: Bioskop terima keringanan pajak 50% untuk film nasional. Pemprov DKI Jakarta memberi keringanan pajak tontonan sebesar 50% khusus untuk pemutaran film nasional. Sebagai bentuk dukungan terhadap industri perfilman dan ekonomi kreatif dalam negeri, aturan ini tertuang dalam keputusan Gubernur DKI Jakarta yang berlaku sejak masa pajak Juli 2026. Keringanan ini menyasar pajak barang dan jasa tertentu atas jasa kesenian dan hiburan, yakni pajak yang umum dikenakan pada tiket bioskop. Wajib pajak, dalam hal ini bioskop dan penyelenggara pemutaran film, tidak perlu mengajukan permohonan khusus karena keringanan ini otomatis diberikan lewat sistem perpajakan. Pemprov DKI Jakarta berharap kebijakan keringanan pajak memberikan manfaat nyata bagi perkembangan film nasional.
2: Stay tune bareng X Channel. Simak di 103,8 FM X Channel Jakarta, 93,6 FM X Channel Bekasi, 90,9 FM X Channel Bandung, 103,2 FM X Channel Banten, 87,8 FM X Channel Bogor, 96,2 FM X Channel Pamekasan, 102,3 FM X Channel Surabaya, dan 107,3 FM X Channel Malang.
3: Streaming sekarang di xchannel.id. Untuk berita lengkap dan informasi menarik lainnya, kunjungi news.xchannel.id.

Hai people, pernah gak sih lo dapet uang yang kelihatannya agak mencurigakan? Jangan asal nerima dulu ya. Yuk, kenali keaslian uang rupiah dengan cara yang gampang banget. Yes, 3D. 3D itu bukan efek film bioskop ya, tapi singkatan dari 3D. Dilihat, diraba, dan diterawang. Cara cepat dan simple buat ngecek apakah uang yang lo pegang itu asli atau bukan. Pertama, dilihat. Lihat gambar, warna, dan desainnya. Uang asli punya warna yang tajam dan gambar yang detail, serta dilengkapi dengan

0: peredaran uang yang diragukan keasliannya dan meningkatkan kepercayaan terhadap uang rupiah kita sendiri.
1: Jadilah generasi yang cinta, bangga, paham rupiah. Karena rupiah bukan cuma alat transaksi, tapi simbol kedaulatan bangsa kita.
0: Pesan ini disampaikan oleh Kantor Perwakilan Bank Indonesia, Provinsi Banten.
2: The Good Minutes, your daily boost of iman. Kuburan itu tiba-tiba terbuka. Seorang kakek berambut putih keluar dari dalamnya, lalu menceritakan tiga perkara yang membuat Allah mengampuni seluruh kesalahannya. Suatu hari, Ibrahim bin Adham datang menemui Abu Yusuf Al-Ghazuli dengan wajah penuh keheranan. "Wahai Ghazuli, hari ini aku menyaksikan sesuatu yang sangat menakjubkan." "Apa yang kau lihat?" tanya Abu Yusuf. Ibrahim pun mulai bercerita. "Tadi aku berdiri di dekat sebuah kuburan. Tiba-tiba tanah kubur itu merekah, lalu keluarlah seorang kakek yang rambutnya telah memutih. Kakek itu berkata kepadaku, 'Wahai Ibrahim, bertanyalah, sesungguhnya Allah telah menghidupkanku kembali demi dirimu.' Aku pun bertanya, 'Apa yang Allah lakukan terhadapmu setelah engkau meninggal dunia?' Kakek itu menjawab, 'Aku menghadap Allah dengan membawa banyak amal yang buruk.' Mendengar jawaban itu, aku semakin penasaran. 'Lalu bagaimana nasibmu?' tanyaku. Kakek itu berkata, 'Allah mengampuniku karena tiga perkara. Pertama, aku mencintai orang-orang yang dicintai Allah. Kedua, aku menghadapnya tanpa membawa harta yang haram. Dan ketiga, aku menghadapnya dalam keadaan rambutku telah memutih karena usia.' Kemudian kakek itu berkata lagi, 'Allah berfirman, aku malu menyiksa seorang hamba yang rambutnya telah memutih.' Setelah mengatakan itu, kakek tersebut kembali masuk ke dalam kuburnya. Tanah yang tadi terbuka perlahan menutup kembali, seolah tidak pernah terjadi apa-apa. Ibrahim lalu menceritakan seluruh kejadian itu kepada Abu Yusuf Al-Ghazuli. Mendengar kisah tersebut, Abu Yusuf berkata, 'Wahai Ibrahim, berbisnislah dengan Allah, niscaya Dia akan memperlihatkan kepadamu berbagai keajaiban.' Sahabat, seringkali kita terlalu sibuk mengejar keuntungan dunia. Kita bekerja keras demi harta, jabatan, dan kesuksesan. Namun terkadang kita lupa menyiapkan bekal untuk kehidupan yang jauh lebih panjang. Kakek dalam kisah ini tidak diselamatkan karena kekayaan, kedudukan, atau amal yang banyak. Ia bahkan mengaku datang menghadap Allah dengan membawa banyak amal yang buruk. Namun Allah mengampuninya karena tiga hal. Karena ia mencintai orang-orang yang dicintai Allah. Karena ia menjaga dirinya dari harta yang haram. Dan karena ia tetap berada dalam jalan ketaatan hingga rambutnya telah memutih dimakan usia. Karena itu, apapun pekerjaan kita hari ini, niatkanlah karena Allah, carilah rezeki yang halal, jauhi yang haram, dan cintailah orang-orang saleh. Sebab keuntungan terbesar bukanlah apa yang kita kumpulkan di dunia, melainkan ampunan dan rahmat yang kita peroleh saat menghadap Allah nanti. The Good Minutes dipersembahkan oleh X Channel, the first AI radio. AI-powered, human-driven.

0: Aduh, jatuh lagi gue di balap karung. Ampun dah.
1: Makanya, Bud. Baru jatuh sekali udah nyerah. Gimana mau ngadepin hidup di zaman serba mahal gini?
0: Beda cerita tuh. Cari kerja susah, cicilan numpuk, berasa perang tiap hari.
1: Nah, itu dia. Pahlawan dulu jatuh bangun kena peluru tetap bangkit. Kita jatuh karena keadaan, ya bangun lagi. Perjuangan kita sekarang tuh pantang menyerah ngejar masa depan. Jangan mau kalah sama karung.
0: Iya ya, benar juga loh. Oke deh, ulang lagi. Gue pasti menang.
2: Pantang menyerah adalah jiwa bangsa kita. Mari terus berjuang di medan kehidupan kita masing-masing. Dirgahayu Indonesia.
3: Iklan layanan masyarakat ini tidak berbayar. Dibuat khusus untuk menyalakan semangat kemerdekaan Republik Indonesia. Dipersembahkan oleh X-Channel, the first AI radio. AI powered, human driven.

0: resmi yang menyatakan lukisan sampah itu bernilai 10 miliar rupiah. Berita heboh. Semua orang mengira miliarder itu akan menjualnya. Tapi ternyata tidak. Di depan sorotan kamera TV, dia menyumbangkan lukisan 10 miliar itu ke Museum Nasional secara gratis. Publik bersorak dan memujinya sebagai pahlawan yang sangat dermawan. Tapi inilah rahasia gelapnya. Di negara tersebut menyumbang ke Yayasan Amal akan memotong kewajiban pajak. Dengan menyumbangkan aset bernilai 10 miliar, sang miliarder mendapatkan potongan pajak tunai dari pemerintah sebesar 3 miliar rupiah. Dia menghabiskan modal 1 juta untuk mengantongi uang 3 miliar yang sepenuhnya legal. Orang miskin menyangka nilai suatu barang ditentukan oleh kegunaannya. Tapi bagi mereka yang mengendalikan sistem, nilai hanyalah ilusi yang diciptakan di atas kertas untuk melindungi kekayaan mereka. Terkadang, kedermawanan yang dipertontonkan hanyalah keserakahan yang dibungkus dengan sangat rapi. Inspiration for every generation. X Channel.
1: Aduh, berat banget ini celengan. Isinya koin semua. Mau dibelanjain kok ribet ya?
2: Jangan bingung. Sobat Rupiah, uang logam yang numpuk di rumah atau di celengan jangan didiamkan saja. Yuk tukarkan koinmu. Catat jadwal dan lokasi penukaran uang logam di sekitar Serang berikut ini. Hari Minggu, lokasi penukaran di area CFD atau Car Free Day di depan BJB KCK Banten. Hari Selasa, lokasi penukaran di BPR Serang. Rabu, lokasi penukaran di BCA KCU Serang. Kamis, di BNI KC Serang. Jumat, di BJB KCK Serang. Sabtu, lokasi penukaran di Pos KCU Serang. Informasi lebih detail terkait jam dan layanan dapat dilihat di Instagram cbp.rupiah.banten atau bank_indonesia_banten. Ingat, setiap pecahan uang rupiah kita berharga untuk tetap kita jaga. Jadi, tunggu apa lagi? Kumpulkan koinmu dan tukarkan sekarang juga. Tetap cinta, bangga, paham rupiah. Rupiah kita untuk Indonesia. Pesan ini disampaikan oleh Bank Indonesia Provinsi Banten.
3: Temukan ketenangan di setiap langkah. Friday Serenity, your peaceful Friday on X Channel, the first AI radio, AI powered, human driven.

Tom Holland raup 1,6 triliun dari Spider-Man Brand New Day. Aktor Inggris Tom Holland diperkirakan mengantongi 1,6 triliun dari film Spider-Man Brand New Day. Pendapatan ini berasal dari bayaran awal dan bonus berdasarkan kinerja film di box office. Holland disebut menerima bayaran awal sebesar 330 miliar untuk membintangi film tersebut. Nilai itu sekitar 2 kali lipat dari bayaran yang diterimanya untuk film sebelumnya Spider-Man No Way Home.

0: periode 2019.
1: Stay tune bareng X Channel. Simak di 103,8 FM X Channel Jakarta, 93,6 FM X Channel Bekasi, 90,9 FM X Channel Bandung, 103,2 FM X Channel Banten, 87,8 FM X Channel Bogor, 96,2 FM X Channel Pamekasan, 102,3 FM X Channel Surabaya, dan 107,3 FM X Channel Malang. Streaming sekarang di xchannel.id. Untuk berita lengkap dan informasi menarik lainnya, kunjungi news.xchannel.id.

0: Aduh, kok loading lagi sih? Nonton ngadet, kerja keputus, main game lag, internet rumah aku bikin emosi pisan.
1: Eh, Neng, kenapa ribut-ribut? Internetnya lemot ya?
0: Iya Bu RT, lemot banget. Padahal semua sekarang serba online.
1: Nah, kalau gitu mah, Neng kudu ganti wae. Ka IndiHome, promo Raffi 50 Mbps.
0: Emang enaknya apa Bu?
1: Kecepatannya 50 Mbps, free biaya instalasi, dan langsung dapat hiburan lengkap untuk pelayanan 3 kali 24 jam.
0: Hiburan lengkap? Ciusan Bu RT, demi apa?
1: Iya Neng, Neng langsung bisa nonton IndiHome TV, Prime Video, Catch Play, Video Platinum Live. Semua udah dalam satu paket.
0: Wah, internet lancar, tontonan lengkap dong.
1: Betul, cukup 300-an aja, semua puas, semua lancar, internet ngebut, hiburan aman di rumah.
0: Fix Bu RT, aku mau deh pasang IndiHome sekarang.
1: Langsung wae Neng, hubungi AA Mukhlas Kasep di 0812-8585-7892. AA Rian Bager di 0851-8065-8132.
2: IndiHome promo Raffi 50 Mbps. Internet cepat, hiburan lengkap cukup 300 aja. IndiHome, semua lancar, semua puas.

0: The Good Minutes, your daily boost of Iman.
1: Kisah ini akan membuat kita sadar bahwa Allah tidak pernah menyia-nyiakan pengorbanan hamba yang ikhlas karenanya. Di sebuah kampung kecil, hiduplah seorang janda miskin bersama putra semata wayangnya. Suatu pagi, setelah mencari ke seluruh rumah, sang ibu hanya menemukan sepotong roti yang mulai mengeras. Itulah satu-satunya makanan yang mereka miliki hari itu. Namun, tepat saat roti itu hendak dibagi, terdengar ketukan di pintu. Di depan rumah, berdiri seorang musafir yang sudah 2 hari menahan lapar dan memohon sedikit makanan. Sang ibu terdiam. Roti itu adalah harapan terakhir bagi dirinya dan putranya. Tetapi setelah beberapa saat bergulat dengan hatinya, ia mengambil sebuah keputusan yang tidak mudah. Dengan tangan yang masih gemetar, ia menyerahkan seluruh roti itu kepada sang musafir. Lelaki itu menerimanya dengan penuh haru. Sebelum pergi, ia mendoakan agar Allah membalas kebaikan sang ibu dengan balasan yang jauh lebih indah. Malam itu, ibu dan anak tersebut tidur dalam keadaan lapar. Sebelum memejamkan mata, sang ibu berdoa, "Ya Allah, kami ridho atas segala ketetapan-Mu. Jangan pernah cabut keyakinan kami kepada-Mu." Keesokan paginya, keadaan masih belum berubah. Dapur mereka tetap kosong. Namun, tidak lama kemudian, suasana kampung mendadak ramai. Seekor unta milik sebuah kafilah dagang berhenti tepat di depan rumah sang janda dan tidak mau bergerak. Pemimpin kafilah menjelaskan bahwa mereka telah bernazar kepada Allah, jika perjalanan mereka selamat, seekor unta beserta seluruh muatannya akan diberikan kepada orang termiskin yang mereka temui. Tanpa ragu, seluruh penduduk menunjuk rumah sang janda. Saat itu juga, pemimpin kafilah menyerahkan unta tersebut beserta seluruh muatannya. Di atasnya terdapat gandum, kurma, pakaian, beberapa keping dinar dan berbagai kebutuhan yang cukup untuk

untuk Indonesia yang lebih maju, lebih kuat, dan lebih bermakna. Stay tune bareng X Channel. Simak di 103,8 FM X Channel Jakarta, 93,6 FM X Channel Bekasi, 90,9 FM X Channel Bandung, 103,2 FM X Channel Banten, 87,8 FM X Channel Bogor, 96,2 FM X Channel Pamekasan, 102,3 FM X Channel Surabaya, dan 107,3 FM X Channel Malang. Klik xchannel.id.

0: 15 mata uang dalam satu tabungan. Jual beli falas bisa via mobile penin 24 jam dalam 7 hari. Bebas biaya BI FAS. Bebas biaya konversi kurs di luar negeri. Dan bebas biaya admin bulanan. Ayo tunggu apa lagi? Segera buka tabungan Panin Multicurrency. Panin selalu untuk Anda.
1: Temukan ketenangan di setiap langkah. Friday Serenity, your peaceful Friday on X Channel, the first AI radio, AI

pemilik toko roti yang kaya raya selalu membeli 1 kilogram mentega setiap pagi dari seorang petani miskin. Suatu hari, si pemilik roti mulai curiga dan berniat menghancurkan petani tersebut karena merasa ditipu. Dia diam-diam menimbang mentega dari petani itu minggu penuh. Ternyata benar, beratnya tidak pernah sampai 1 kilogram, hanya 900 gram. Pemilik roti itu marah besar. Dia menyeret si petani miskin ke pengadilan dengan tuduhan penipuan, dengan niat memenjarakannya dan merampas tanahnya. Di pengadilan, hakim dengan tegas bertanya kepada petani, "Alat ukur apa yang kamu pakai untuk menipu orang?" Petani itu menunduk dan menjawab tenang, "Yang mulia, saya sangat miskin. Saya tidak punya besi penimbang yang standar. Setiap hari, saya meletakkan roti ukuran 1 kilogram yang saya beli dari toko orang

ini di satu sisi timbangan. Lalu saya menaruh mentega di sisi lainnya, sampai seimbang. Jika mentega saya kurang, itu karena rorang. Pemilik roti itu langsung pucat karena kecurangannya sendirilah yang terbongkar di depan hakim. Dalam hidup, hukum alam selalu berlaku. Terkadang, saat kamu sibuk mencari-cari kesalahan orang lain, kamu sebenarnya hanya sedang menggali lubang untuk mengubur kesombonganmu sendiri.

Sekarang mah lancar. Semenjak gua pakai Fastnet, ngegame dan scroll medsos, gas. Fastnet internet dengan kecepatan lebih stabil, YouTube juga anti buffering. Kerennya lagi, pakai Fastnet ada service quality for customer happiness, 1 hour service penanganan tuntas hanya dengan 1 jam. No drama-drama club. So, buruan datengin kantor Fastnet di Jalan Kiai Haji Abdul Latif, Ruko Secang, nomor 9-10, samping SDN 13, Kota Serang. Buka dari hari Senin sampai Minggu, jam 7 sampai jam 9 malam. Atau bisa hubungi customer care 24 jam di 0817 44 44 55. Internet cepat dan stabil.

0: Next Channel, the first AI radio, AI-powered, human-driven. Flash News, X Channel Flash News.
1: BI tegaskan uang digital tidak gantikan uang kartal, keduanya saling melengkapi. Bank Indonesia memastikan bahwa kehadiran uang digital tidak akan gantikan peran uang kartal di tengah masyarakat. Keduanya diproyeksikan saling melengkapi sebagai alat pembayaran yang sah di Indonesia. Deputi Gubernur BI, Ricky Perdana Gozali, menjelaskan secara fisik maupun dalam sistem perekonomian, uang rupiah dalam bentuk digital dan kartal memiliki peran yang setara. BI juga berkomitmen untuk terus mengembangkan digitalisasi dan penggunaan rupiah secara fisik secara bersamaan. Langkah ini bertujuan memberikan fleksibilitas dan pilihan bagi masyarakat dalam melakukan berbagai jenis transaksi sesuai kebutuhan. Dijelaskan volume transaksi digital capai sebanyak 5,5 miliar proses transaksi.
2: Stay tune bareng X Channel. Simak di 103,8 FM X Channel Jakarta, 93,6 FM X Channel Bekasi, 90,9 FM X Channel Bandung, 103,2 FM X Channel Banten, 87,8 FM X Channel Bogor, 96,2 FM X Channel Pamekasan, 102,3 FM X Channel Surabaya, dan 107,3 FM X Channel Malang.
3: Streaming sekarang di xchannel.id. Untuk berita lengkap dan informasi menarik lainnya,

0: saatnya mewujudkan pernikahan impian bersama Aston Serang Hotel and Convention Center. Nikmati promo wedding mulai hanya Rp298.000 per orang, lengkap dengan venue yang luas, videotron modern, lighting yang memukau, dan buffet istimewa untuk para tamu, serta complimentary akad. Percayakan momen paling berharga Anda kepada tim profesional Aston Serang dengan fasilitas lengkap dan pelayanan terbaik untuk menciptakan hari pernikahan yang tak terlupakan. Segera booking melalui WhatsApp di 0851-7426-0775 atau ikuti Instagram di @astonserang untuk informasi dan penawaran menarik lainnya.
1: Temukan ketenangan di setiap langkah. Friday Serenity, your peaceful Friday on X Channel, the first AI radio, AI-powered, human-driven.

0: People, sesaat lagi kita dengarkan azan waktu sholat zuhur.
1: Allah.

asuransi, dan rekanan perusahaan. Pelayanan di Rumah Sakit Citra Sundari diantaranya adalah instalasi gawat darurat 24 jam. Poliklinik Rawajalan meliputi spesialis THT, spesialis penyakit dalam, spesialis kulit kelamin, spesialis bedah mulut, spesialis kandungan, spesialis anak, spesialis paru, spesialis opjin, spesialis okupasi, poliklinik gigi, polimata, poliklinik umum yang terdiri dari polilaktasi, polikb, dan dokter spesialis penunjang lainnya. Selain itu, terdapat juga instalasi rawat inap, laboratorium 24 jam, farmasi 24 jam, radiologi 24 jam, dilengkapi dengan pemeriksaan panoramik, instalasi kamar operasi 24 jam, fisioterapi, tumbuh kembang, dan terapi wicara, medical check-up yang telah tersertifikasi PJK3 Kemnaker, ambulan 24 jam, dan vaksinasi internasional untuk haji dan umroh seperti meningitis dan polio. Rumah Sakit Citra Sundari terletak di Jalan Temu Putih nomor 100 Cilegon. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0254-396710 atau di bagian marketing kami di 0878-7184-7755 dan Instagram at rscitrasundari serta daftar online di rscitrasundari.com. Mari terapkan pola hidup sehat dengan makanan bergizi, istirahat yang cukup, dan selalu cek kesehatan rutin di Rumah Sakit Citra Sundari. Percayakan selalu kesehatan kamu di Rumah Sakit Citra Sundari. Rumah Sakit Citra Sundari, better care for a better life.

0: seorang kakek tua makan di restoran sangat mewah. Saat ingin membayar tagihan, dia panik karena dompetnya tertinggal. Sebagai jaminan, dia menitipkan sebuah biola tua kepada manajer restoran. Dia memohon, "Tolong jaga ini. Ini biola antik warisan keluarga seharga 300 juta. Saya akan pulang mengambil uang dan segera kembali." Manajer itu awalnya meremehkan. Tapi 10 menit kemudian, seorang pelanggan kaya berjas rapi masuk, melihat biola itu dan terkejut. Pria itu mengaku sebagai kolektor seni dunia. Dia berkata, "Astaga, ini biola yang sangat langka. Saya berani membelinya sekarang seharga 300 juta rupiah." Manajer bilang, "Biola itu bukan miliknya." Si kolektor pergi dan meninggalkan kartu namanya. "Hubungi saya akan bawa uang tunai 300 juta besok pagi." 1 jam kemudian, kakek itu kembali membawa uang tagihan makanan. Tiba-tiba, manajer restoran yang serakah punya niat licik. Dia menawarkan uang 50 juta rupiah miliknya sendiri untuk membeli biola kakek itu secara paksa. Si kakek awalnya menangis menolak, tapi akhirnya menyerah dan menerima 50 juta itu lalu pergi. Manajer kegirangan. Dia merasa sangat jenius karena akan untung 250 juta besok pagi. Tapi, saat dia menelepon nomor kolektor tadi, nomornya palsu. Kakek dan kolektor itu sebenarnya adalah komplotan penipu. Dan biola itu hanyalah biola rongsokan seharga 100 ribu di pasar loak. Penipuan paling sempurna dan paling mematikan tidak pernah menargetkan rasa belas kasihanmu. Mereka menargetkan keserakahanmu. Saat orang licik ingin merampok hartamu, mereka tidak akan memaksamu. Mereka akan membuatmu merasa bahwa kamulah yang sedang membodohi mereka. Inspiration for every
1: generation. Next Channel. Aduh, ada pesan masuk. Katanya paket saya ditahan bea cukai. Terus saya diminta juga transfer uang biar barangnya bisa keluar. Tunggu, ini mencurigakan. Penipuan mengatasnamakan bea cukai kini semakin marak. Modusnya beragam. Mengaku sebagai petugas, memberi informasi paket tertahan, lalu meminta transfer biaya administrasi, pajak atau denda, bahkan disertai ancaman pidana. Ingat, bea cukai tidak pernah meminta pembayaran melalui pesan pribadi, nomor pribadi atau rekening pribadi. Seluruh pembayaran resmi hanya dilakukan melalui sistem billing atas nama kas negara. Jadi, kalau ada yang minta transfer lewat telepon atau chat, itu sudah pasti penipuan. Jangan klik link, jangan kirim data, jangan transfer uang.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bea Cukai Merak. Waspada penipuan online, jangan panik, jangan transfer, jangan tertipu. Stop, cek, dan laporkan. Untuk informasi, hubungi 0819-1150-0225 atau Bravo Bea Cukai 1500-225 serta kunjungi becukai.go.id/aman bersama.
3: Mata ngantuk, pakai kebaya. Lagi suntuk, ngapain ya? Jadi kiper, sarungnya nggak punya. Perut lapar, tapi makan apa ya?
4: Jadi kiper, bareng si Aan. Gebak-gebuk, bareng si Jaja. Kalau lagi lapar, makan di gubuk gurame aja.
3: Hah? Gubuk apaan tuh?
4: Gubuk gurame Serang, tempat makan lesehan di atas kolam. Yang bisa sambil dengar suara air, bikin hati adem. Menu andalan yang wajib dicoba, gurame bakar, gurame pecak, gurame saus asam manis, dan gurame mangga kecombrang. Makan di gubuk gurame Serang, fasilitasnya lengkap. Ada VIP room,

0: meeting room, musola, sampai playground buat si kecil yang seru banget. Kids friendly banget kan?
1: Wah, spesial banget dong.
0: Iya dong, dan yang lebih spesial lagi, buat kamu yang datang hari Senin sampai Jumat, jam 3 sore sampai jam 6 sore, bakal dapat black coffee atau puding gratis. Gubuk Gurame Serang buka setiap hari dari jam 10 pagi sampai jam 9 malam. Pokoknya, cocok banget buat acara arisan, kumpul keluarga, meeting, reuni, atau quality time bareng orang tersayang.
1: Wah, keren banget dong. Lokasinya di mana sih emang?
0: Udah, jangan kebanyakan wah, wah, wah. Dicari.

0: Next Channel, the first AI radio, AI-powered, human-driven. Flash News, Next Channel Flash News.
1: Sambut Muktamar NU, Jombang siapkan 99 masjid. Sebanyak 99 masjid di Kabupaten Jombang, Jawa Timur, disiapkan jadi tempat beristirahat hingga memperoleh pelayanan sosial bagi peserta muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama NU. Program bertajuk 99 Masjid Ramah Muktamirin tersebut digagas PCNU Jombang jelang muktamar ke-35 NU. Ketua PCNU Jombang Kiai Haji Fahmi Amrullah Hadzik atau Gus Fahmi mengatakan, masjid-masjid tersebut tidak hanya disiapkan sebagai tempat beribadah. Para muktamirin juga dapat menggunakannya untuk beristirahat, silaturahmi, hingga mendapat pelayanan sosial selama berada di Jombang.
0: Stay tune bareng Next Channel. Simak di 103,8 FM Next Channel Jakarta, 93,6 FM Next Channel Bekasi, 90,9 FM Next Channel Bandung, 103,2 FM Next Channel Banten, 87,8 FM Next Channel Bogor, 96,2 FM Next Channel Pamekasan, 102,3 FM Next Channel Surabaya, dan 107,3 FM Next Channel Malang. Streaming sekarang di xchannel.id. Untuk berita lengkap dan informasi menarik lainnya, kunjungi news.xchannel.id.

0: People, kalian pasti udah ngerasain kan? Kadang butuh internet cuma sebentar, tapi yang ada disuruh bayar paket bulanan. Ribet banget ya. Tapi tenang, sekarang ada solusi kece banget dari oksigen.id. Namanya internet suka-suka. Mau aktif sehari, seminggu, atau dua minggu, bisa banget. Harganya mulai dari 13 ribuan aja loh. Internetnya juga bukan kaleng-kaleng. Speed up to 150 Mbps. Bisa dipakai ngegame, streaming, meeting online, semuanya lancar jaya. Cocok untuk anak kos, mahasiswa, gamer, bahkan keluarga muda. Jadi, nggak ada lagi tuh drama bayar internet bulanan yang nggak kepake. Yuk cobain sekarang. Internet suka-suka dari oksigen.id. Paket fleksibel, bikin hidup lebih simple. Cek di www.oksigen.id atau follow IG-nya di @oksigenid_official. Ingat ya, internet itu sekarang bisa suka-suka.
1: The Good Minutes, your daily boost of iman.
2: Kisah ini akan membuat kita sadar bahwa di balik setiap takdir Allah selalu ada hikmah yang seringkali baru kita mengerti di kemudian hari. Di sebuah kota di Madinah, hiduplah seorang pemuda yatim yang mencari nafkah sebagai kuli panggul di pasar. Sejak matahari terbit hingga menjelang senja, ia memikul karung gandum, mengangkat kendi-kendi minyak, dan membantu para saudagar menurunkan barang dari kafilah yang baru datang. Upahnya tidak seberapa, hanya cukup untuk membeli roti dan sedikit kurma. Namun ia tidak pernah mengeluh. Sedikit demi sedikit, ia menyisihkan beberapa keping dirham. Ia memiliki satu impian, yaitu memiliki sebuah kios kecil agar bisa berdagang sendiri dan keluar dari kemiskinan. Setelah bertahun-tahun menabung, kesempatan itu akhirnya datang. Seorang saudagar tua menawarkan sebuah kios di dekat pasar dengan harga yang sesuai dengan tabungannya. Namun karena uang yang dibawanya hari itu belum cukup, ia

meminta kepada saudagar itu agar kios tersebut disimpan hingga keesokan hari. Saudagar tua itu pun mengangguk menyetujuinya. Keesokan paginya, dengan hati penuh harapan, ia membawa seluruh tabungannya menuju pasar. Namun sesampainya di sana, saudagar itu berkata lirih, "Maaf, tadi sebelum engkau datang ada orang lain yang membelinya dengan harga yang lebih tinggi." Ucapan itu seakan meruntuhkan seluruh harapannya. Dengan langkah berat, ia pulang sambil menahan air mata. Dalam sujudnya malam itu, ia hanya mampu berbisik, "Ya Allah, mengapa setelah semua usaha dan doaku, engkau masih belum mengizinkannya terjadi?" Hari-hari berlalu. Meski hatinya masih kecewa, ia tetap bekerja seperti biasa. Hingga suatu hari, hujan deras turun selama beberapa hari berturut-turut. Tanah di sekitar pasar menjadi lembek. Tidak diduga bangunan kios yang dulu ingin dibelinya tiba-tiba roboh. Seluruh barang dagangan di dalamnya hancur, dan pemilik barunya mengalami kerugian yang sangat besar. Mendengar kabar itu, pemuda tersebut terdiam. Dadanya bergetar, air matanya perlahan jatuh. Saat itulah ia benar-benar menyadari bahwa kegagalan yang dulu begitu ia tangisi ternyata adalah cara Allah menyelamatkannya dari musibah yang tidak pernah ia bayangkan. Beberapa hari kemudian ketika ia sedang memikul barang di pasar, seorang saudagar menghampirinya. "Aku sudah lama memperhatikanmu. Engkau dikenal rajin, jujur, dan dapat dipercaya. Aku akan pergi berdagang selama beberapa bulan. Maukah engkau mengelola tokoku selama aku pergi? Upahnya jauh lebih besar daripada pekerjaanmu sekarang." Pemuda itu terdiam, matanya berkaca-kaca. Ia mengangguk pelan sambil mengucapkan syukur kepada Allah. Saat itulah ia benar-benar memahami bahwa rencana Allah jauh lebih indah daripada rencana yang selama ini ia susun sendiri. Kadang kita bersedih ketika sesuatu diambil. Kita kecewa ketika doa.

0: kita lihat.
1: The Good Minutes dipersembahkan oleh X Channel, the first AI radio, AI powered, human driven.

0: people, buat ex-people, atau buat kita-kita yang hidup di zaman yang serba cepat, serba membutuhkan teknologi, dan serba mengeluarkan duit. Dan semua itu diakses dengan internet. Pokoknya buat ex-people, jangan sampai kantong lo jebol cuman gara-gara internet lemot plus kota cepat habis. Coba deh pakai IndiHome One Dynamics. Alasannya kenapa sih harus memakai IndiHome One Dynamics? Karena internet kenceng 50 Mbps, terus juga free instalasi, bonus kuota keluarga 30 GB. Waduh, ini juga sama ya, free wifi IndiHome. And guess what? Harganya cuma 300 ribuan aja. Streaming, gaming, scroll medsos, gas terus, no drama, no limit. Yuk buruan pasang IndiHome One Dynamics. Untuk informasi lebih lanjut bisa menghubungi wilayah Serang, bisa ke Bang Ajit di nomor 0852 1797 2222. Untuk wilayah Cilegon bisa ke Sestika di nomor 0812 8966 2625.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diberitahukan kepada seluruh pelanggan Perumdam Tirta Madani Kota Serang, sehubungan sering terjadinya pencurian water meter air yang berada di lokasi rumah masing-masing, kami menghimbau kepada seluruh pelanggan agar lebih waspada dan berhati-hati dalam menjaga meteran air masing-masing. Kemudian, dikarenakan mulai memasukinya musim kemarau yang akan diperkirakan mempengaruhi kuantitas produksi kami, kami memohon maaf apabila pelayanan yang diberikan kurang maksimal, khususnya di wilayah Kecamatan Kasemen. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

terang-terangan menyindir si perusahaan raksasa. Mereka merilis produk dengan bahan yang jauh lebih bagus, tapi harganya hanya Rp300.000. Netizen yang marah beramai-ramai memborong brand lokal ini sebagai bentuk perlawanan. Dalam sebulan, brand kecil itu untung puluhan miliar. Publik merasa menang karena berhasil menghancurkan Syracuse. Ternyata disinilah fakta gelapnya. Brand lokal itu adalah anak perusahaan dari perusahaan besar tadi. Produk 1 juta yang sampah di awal tadi, itu hanyalah bom ranjau. Sengaja diciptakan untuk memancing amarahmu dan menjadi ilusi perbandingan harga. Agar produk 300 ribu mereka terlihat sangat murah dan layak dibela mati-matian. Di dunia nyata, kapitalisme tidak pernah takut dengan pemberontakanmu. Karena semua konflik, kemarahan, dan pemberontakan itu sendiri sudah mereka ciptakan sejak awal sebagai mesin penghasil uang buat mereka. Inspiration for every generation. X Channel. Temukan ketenangan di setiap langkah. Friday Serenity, your peaceful Friday on X Channel, the first AI radio, AI powered, human driven.

0: digital dan promosi algoritma, jumlah transaksi tidak mencerminkan peningkatan kesejahteraan. Seseorang berbelanja lebih sering bukan karena pendapatan meningkat, melainkan karena harga terlihat murah, pembayaran mudah, atau pembelian ditunda melalui kredit digital. Inilah paradoks ekonomi digital. Transaksi tumbuh cepat, tetapi keuangan rumah tangga belum tentu membaik. Konsumsi rumah tangga yang berkontribusi sekitar 53,3% terhadap PDB hanya tumbuh 5,06%. Indeks keyakinan konsumen juga turun ke level 117,8 pada Juni 2026, terendah sejak September 2025. Artinya, masyarakat tetap berbelanja ke platform digital, tetapi lebih berhitung. Pertumbuhan transaksi online harus dibaca bersama kualitas konsumsi. Ekonomi digital dapat menghasilkan transaksi besar, tetapi keuntungan tipis bagi UMKM setelah dipotong biaya platform, promosi, dan logistik. Platform digital perlu berhenti mengukur kesuksesan hanya dari jumlah pesanan, dan pemerintah harus memastikan transformasi digital tidak hanya menguntungkan perusahaan platform. Bagi masyarakat, kemudahan berbelanja harus diikuti disiplin keuangan. Ukuran keberhasilan ekonomi digital bukan seberapa banyak paket dikirim, melainkan apakah transaksi menciptakan usaha lebih kuat, pekerjaan lebih baik, pendapatan stabil, dan konsumen yang sehat secara finansial.
1: Terima kasih telah menyimak X Channel Daily Opinion. Sampai jumpa di edisi berikutnya. Hanya di X Channel, the first AI radio, AI-powered, human-driven. .id. Untuk berita lengkap dan informasi menarik lainnya, kunjungi news.xchannel.id.

0: Hari demi hari berlalu, elang tersebut tidak pernah benar-benar terbang. Suatu ketika, seorang petani sederhana datang menghadap raja. Ia berkata, "Yang mulia, izinkan saya mencoba." Raja yang sudah kehabisan cara akhirnya mengizinkannya. Keesokan harinya, sesuatu yang mengejutkan terjadi. Elang yang selama ini tidak pernah terbang terlihat melayang tinggi di langit, bahkan lebih tinggi dari sebelumnya. Raja sangat terkejut. Ia segera memanggil petani itu. "Apa yang kau lakukan sehingga elang itu akhirnya bisa terbang?" Petani itu tersenyum lalu menjawab, "Saya hanya memotong dahan tempat ia bertengger." Raja terdiam. Ternyata selama ini elang itu tidak terbang bukan karena tidak mampu. Ia hanya terlalu nyaman dengan tempat yang selalu menopangnya. Ketika dahan itu hilang, ia tidak punya pilihan selain menggunakan sayap yang selama ini telah Allah berikan. Dan saat itulah ia menyadari kemampuannya yang sesungguhnya. Dari kisah ini kita belajar, seringkali yang terlalu nyamannya kita dengan keadaan saat ini. Kadang Allah mengambil sesuatu yang kita sukai, bukan untuk menyakiti kita, tetapi agar kita berani memakai kemampuan yang selama ini kita punya.
1: The Good Minutes dipersembahkan oleh X Channel, the first AI radio, AI powered, human driven.

untuk Indonesia yang lebih maju, lebih kuat, dan lebih bermakna. Stay tune bareng X Channel. Simak di 103,8 FM X Channel Jakarta, 93,6 FM X Channel Bekasi, 90,9 FM X Channel Bandung, 103,2 FM X Channel Banten, 87,8 FM X Channel Bogor, 96,2 FM X Channel Pamekasan, 102,3 FM X Channel Surabaya, dan 107,3 FM X Channel Malang. Klik xchannel.id.

0: Aduh, berat banget ini celengan. Mau dibelanjain kok ribet ya?
1: Jangan bingung. Sobat Rupiah, uang logam yang numpuk di rumah atau di celengan jangan didiamkan saja. Yuk tukarkan koinmu. Catat jadwal dan lokasi penukaran uang logam di sekitar Serang berikut ini. Hari Minggu, lokasi penukaran di area CFD atau Car Free Day di depan BJB KCK Banten. Hari Selasa, lokasi penukaran di BPR Serang. Rabu, lokasi penukaran di BCA KCU Serang. Kamis, di BNI KC Serang. Jumat, di BJB KCK Serang. Sabtu, pos KCU Serang. Informasi lebih detail terkait jam dan layanan dapat dilihat di Instagram cbp.rupiah.banten atau bank_indonesia_banten. Ingat, setiap pecahan uang rupiah kita berharga untuk tetap kita jaga. Jadi, tunggu apa lagi? Kumpulkan koinmu dan tukarkan sekarang juga. Tetap cinta, bangga, paham rupiah. Rupiah kita untuk Indonesia. Pesan ini disampaikan oleh Bank Indonesia Provinsi Banten.
2: Temukan ketenangan di setiap langkah. Friday Serenity, your peaceful Friday on X Channel, the first AI radio, AI powered, human driven.

seorang arsitek menghabiskan waktu berbulan-bulan merancang gedung megah untuk seorang klien miliarder yang terkenal sangat kejam. Klien ini punya kebiasaan buruk. Dia selalu merasa lebih pintar dan pasti merombak total desain arsitek manapun hanya untuk menunjukkan kekuatan.

0: merayakan semangat Indonesia mengudara untuk negeri.
1: Tanah airku tidak kulupa.
0: Stay tune bareng X Channel. Simak di 103,8

Sadar gak sistem dibentuk biar kamu gak pernah kaya? Dan anehnya, kamu disuruh bersyukur. Coba pikir, sekolah ngajarin kamu jadi karyawan, tapi gak pernah ngajarin kamu soal uang, pajak kamu tinggi. Tapi pajak orang kaya bisa dimainin lewat celah legal. Kamu kerja keras seumur hidup, tapi inflasi makan semua hasilnya. Kamu disuruh nabung di bank, tapi nilai uangmu turun tiap tahun. Kamu tanya kenapa semua terasa gak adil hidupmu. Faktanya, dunia ini gak adil.

0: Aduh, kok loading lagi sih? Nonton ngadet, kerja keputus, main game lag, internet rumah aku bikin emosi pisan.
1: Eh, Neng, kenapa ribut-ribut? Internetnya lemot ya?
0: Iya Bu RT, lemot banget. Padahal semua sekarang serba online.
1: Nah, kalau gitu mah, Neng kudu ganti wae. Ka IndiHome promo Raffi 50 Mbps.
0: Emang enaknya apa Bu?
1: Kecepatannya 50 Mbps, free biaya instalasi, dan langsung dapat hiburan lengkap untuk pelayanan 3x24 jam.
0: Hiburan lengkap, cius.

0: Aduh, kok loading lagi sih? Nonton ngadet, kerja keputus, main game lag, internet rumah aku bikin emosi pisan.
1: Eh, Neng, kenapa ribut-ribut? Internetnya lemot ya?
0: Iya Bu RT, lemot banget. Padahal semua sekarang serba online.
1: Nah, kalau gitu mah, Neng kudu ganti wae. Ka IndiHome, promo Raffi 50 Mbps.
0: Emang enaknya apa, Bu?
1: Kecepatannya 50 Mbps, free biaya instalasi, dan langsung dapat hiburan lengkap untuk pelayanan 3x24 jam.
0: Hiburan lengkap, ciusan Bu RT, demi apa?
1: Iya, Neng. Neng langsung bisa nonton IndiHome TV, Prime Video, Catch Play, Video Platinum Live. Semua udah dalam satu paket.
0: Wah, internet lancar, tontonan lengkap dong.
1: Betul, cukup 300-an aja, semua puas, semua lancar, internet ngebut, hiburan aman di rumah.
0: Fix Bu RT, aku mau deh pasang IndiHome sekarang.
1: Langsung wae, Neng. Hubungi AA Mukhlas Kasep di 0812-8585-7892. AA Rian Bager di 0851-8065-8132.
2: IndiHome promo Raffi 50 Mbps. Internet cepat, hiburan lengkap cukup 300 aja. IndiHome, semua lancar, semua puas.

0: Las A relasi Duri Tangerang tertempar sepeda motor di antara stasiun Rawabuaya dan Batu Ceper. Perjalanan KA 1914A masih dalam proses evakuasi sepeda motor yang menghalangi jalur serta pengecekan rangkaian KA. KAI mengimbau pengguna mengikuti arahan dan informasi terbaru dari petugas di lapangan. Sementara itu, lintas Bogor-Jakarta mengalami keterlambatan setelah KA 1183 relasi Bogor-Jakarta Kota tertempar orang di antara stasiun Pasar Minggu dan Manggarai, sekitar stasiun Cawang. Hingga pukul 7.20 WIB, KA 1183 masih dalam penanganan petugas di stasiun Tebet untuk pengecekan rangkaian. Perjalanan komuter lain di lokasi dapat menggunakan satu jalur secara bergantian.
1: Stay tune bareng X Channel. Simak di 103,8 FM X Channel Jakarta, 93,6 FM X Channel Bekasi, 90,9 FM X Channel Bandung, 103,2 FM X Channel Banten, 87,8 FM X Channel Bogor, 96,2 FM X Channel Pamekasan, 102,3 FM X Channel Surabaya, dan 107,3 FM X Channel Malang.
2: Streaming sekarang di xchannel.id. Untuk berita lengkap dan informasi menarik lainnya, kunjungi news.xchannel.id.

Hai people, pernah gak sih lo dapet uang yang kelihatannya agak mencurigakan? Jangan asal nerima dulu ya. Yuk, kenali keaslian uang rupiah dengan cara yang gampang banget. Yes, 3D. 3D itu bukan efek film bioskop ya, tapi singkatan dari 3D. Dilihat, diraba, dan diterawang. Cara cepat dan simple buat ngecek apakah uang yang lo pegang itu asli atau bukan. Pertama, dilihat. Lihat gambar, warna, dan desainnya. Uang asli punya warna yang tajam dan gambar yang detail, serta dilengkapi dengan benang pengaman. Kalau ngeblur atau kusam banget, patut dicurigai. Kedua, diraba. Raba bagian angka, nominal, dan gambar pahlawan. Uang asli punya cetakan timbul yang kerasa banget pas lo sentuh. Jadi jangan cuma dilihat, tapi pegang juga ya. Ketiga, diterawang. Angkat uang ke arah cahaya, kamu bakal lihat tanda air berupa gambar pahlawan dan BI Recto Verso, atau gambar logo BI yang saling

0: Suatu hari, hiduplah seorang tukang kayu yang telah mengabdi selama puluhan tahun kepada seorang pengusaha bangunan. Rumah demi rumah telah ia bangun. Semuanya dikerjakan dengan penuh ketelitian dan kejujuran. Karena itulah, hasil pekerjaannya selalu dikenal kokoh dan berkualitas. Namun usia terus bertambah. Rambutnya mulai memutih, tenaganya pun tak lagi sekuat dulu. Suatu hari, ia mendatangi majikannya dan berkata, "Aku ingin berhenti bekerja. Aku ingin menghabiskan sisa hidupku bersama keluargaku." Sang majikan menghormati keputusannya. Namun sebelum ia benar-benar pensiun, sang majikan berkata, "Aku hanya memiliki satu permintaan terakhir. Tolong bangunkan satu rumah lagi untukku." Karena merasa itu adalah pekerjaan terakhirnya, sang tukang kayu pun menerimanya. Namun kali ini berbeda. Ia tidak lagi bekerja sepenuh hati. Kayu yang kualitasnya kurang baik tetap ia gunakan. Paku dipasang sekadarnya. Beberapa bagian rumah ia selesaikan dengan terburu-buru. Yang terpenting baginya hanyalah pekerjaan itu cepat selesai. Beberapa minggu kemudian, rumah itu akhirnya selesai dibangun. Sang majikan datang untuk melihat hasilnya. Ia tersenyum puas, lalu mengambil sebuah kunci dari sakunya. Kunci itu diserahkan kepada sang tukang kayu sambil berkata, "Rumah ini adalah hadiah untukmu, sebagai bentuk terima kasih atas puluhan tahun pengabdianmu." Seketika, tubuh sang tukang kayu terasa lemas, tangannya gemetar, air matanya hampir jatuh. Seandainya sejak awal ia tahu rumah itu akan menjadi miliknya, tentu ia akan membangunnya dengan bahan terbaik, dengan ketelitian terbaik, dan dengan seluruh kemampuan yang ia miliki. Namun penyesalan selalu datang di akhir. Kini ia harus tinggal di rumah yang dibangunnya sendiri dengan penuh kecerobohan. Dari kisah ini kita belajar, kerjakanlah segala sesuatu dengan sungguh-sungguh dan sepenuh hati. Karena kita tidak pernah tahu rencana apa yang telah Allah siapkan untuk kita. Sebab setiap amal yang kita kerjakan, baik ataupun buruk, pada akhirnya akan kembali kepada diri kita sendiri.
1: The Good Minutes dipersembahkan oleh X Channel, the first AI radio, AI powered, human driven.

0: merayakan semangat Indonesia mengudara untuk negeri.
1: Tanah airku tidak kulupa.
0: Stay tune bareng X Channel. Simak di 103,8 FM X Channel Jakarta, 93,6 FM X Channel Bekasi, 90,9 FM X Channel Bandung, 103,2 FM X Channel Banten, 87,8 FM X Channel Bogor, 96,2 FM X Channel Pamekasan, 102,3 FM X Channel Surabaya, dan 107,3 FM X Channel Malang. Klik xchannel.id.

X People, kalian pasti udah ngerasain kan? Kadang butuh internet cuma sebentar, tapi yang ada disuruh bayar paket bulanan. Ribet banget ya. Tapi tenang, sekarang ada solusi kece banget dari oksigen.id. Namanya internet suka-suka. Mau aktif sehari, seminggu, atau dua minggu, bisa banget. Harganya mulai dari 13 ribuan aja loh. Internetnya juga bukan kaleng-kaleng. Speed up to 150 Mbps. Bisa dipakai ngegame, streaming, meeting online, semuanya lancar jaya. Cocok untuk anak kos, mahasiswa, gamer, bahkan keluarga muda. Jadi gak ada lagi tuh drama bayar internet bulanan yang gak kepake. Yuk cobain sekarang. Internet suka-suka dari oksigen.id. Paket fleksibel, bikin hidup lebih simple. Cek di www.oksigen.id atau follow IG-nya di @oksigenid_official. Ingat ya, internet itu sekarang bisa suka-suka.

0: Bayangkan kamu menjual sesuatu lebih murah dari biaya membuatnya. Pasti bangkrut, kan? Ada sebuah perusahaan yang melakukan sesuatu yang terdengar gila. Mereka menjual produk dengan harga lebih murah dari biaya membuatnya. Artinya, setiap kali mereka menjual produk, mereka kehilangan uang. Secara logika bisnis, itu terdengar bodoh. Tapi justru strategi itu membuat mereka sangat kaya. Contohnya adalah perusahaan printer seperti HP Inc. Printer dijual sangat murah, kadang bahkan hampir rugi. Tapi ada satu hal yang orang tidak sadar. Printer tidak bisa bekerja tanpa tinta. Dan tinta dijual dengan harga yang sangat mahal. Akibatnya, orang membeli printer murah. Lalu selama bertahun-tahun mereka terus membeli tinta. Dan disitulah perusahaan mendapatkan keuntungan besar. Strategi ini disebut Razor and Blade Model. Menjual alatnya murah, tapi mendapatkan uang dari hal yang harus terus dibeli. Dan tanpa sadar, banyak dari kita masih berada di dalam strategi itu sampai hari ini. Inspiration for every generation. X Channel.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diberitahukan kepada seluruh pelanggan Perumdam Tirta Madani Kota Serang, sehubungan sering terjadinya pencurian water meter air yang berada di lokasi rumah masing-masing, kami menghimbau kepada seluruh pelanggan agar lebih waspada dan berhati-hati dalam menjaga meteran air masing-masing. Kemudian, dikarenakan mulai memasukinya musim kemarau yang akan diperkirakan mempengaruhi kuantitas produksi kami, kami memohon maaf apabila pelayanan yang diberikan kurang maksimal, khususnya di wilayah Kecamatan Kasemen. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Next Channel, the first AI radio, AI-powered, human-driven. Flash News, X Channel Flash News.
1: Kemhan ungkap alasan pemerintah akan jual KRI Ki Hajar Dewantara. Kementerian Pertahanan mengungkap alasan pemerintah berencana menjual KRI latih milik TNI Angkatan Laut, Ki Hajar Dewantara. Kepala Biro Informasi Pertahanan Sekjen Kemhan Brigjen Riko Ricardo Sirait mengatakan kapal tersebut telah diusulkan untuk dihapus sejak 2017. Menurut Riko, pertimbangannya terutama karena usia kapal yang sudah cukup tua. Kapal buatan era 1980-an itu membutuhkan biaya pemeliharaan yang semakin tinggi. Penghapusan diusulkan melalui mekanisme penjualan atau lelang. Saat ini, prosesnya menunggu persetujuan Presiden dan DPR RI sesuai ketentuan yang berlaku. Usulan penjualan disampaikan Presiden Prabowo Subianto melalui Surat Presiden nomor R33 yang dikirim ke DPR. Surat tertanggal 14 Juli itu berisi permohonan persetujuan DPR

0: RI terhadap penjualan barang milik negara berupa satu unit kapal XKRI Ki Hajar Dewantara.
1: Stay tune bareng X Channel. Simak di 103,8 FM X Channel Jakarta, 93,6 FM X Channel Bekasi, 90,9 FM X Channel Bandung, 103,2 FM X Channel Banten, 87,8 FM X Channel Bogor, 96,2 FM X Channel Pamekasan, 102,3 FM X Channel Surabaya, dan 107,3 FM X Channel Malang.
2: Streaming sekarang di xchannel.id. Untuk berita lengkap dan informasi menarik lainnya, kunjungi news.xchannel.id.

Rumah Sakit Citra Sundari, rumah sakit di Kota Cilegon yang mengedepankan pelayanan prima dan telah terakreditasi paripurna. Rumah Sakit Citra Sundari dapat melayani pasien umum, asuransi, dan rekanan perusahaan. Pelayanan di Rumah Sakit Citra Sundari diantaranya adalah instalasi gawat darurat 24 jam. Poliklinik Rawajalan meliputi spesialis THT, spesialis penyakit dalam, spesialis kulit kelamin, spesialis bedah mulut, spesialis kandungan, spesialis anak, spesialis paru, spesialis opjin, spesialis okupasi, poliklinik gigi, polimata, poliklinik umum yang terdiri dari polilaktasi, polikb, dan dokter spesialis penunjang lainnya. Selain itu, terdapat juga instalasi rawat inap, laboratorium 24 jam, farmasi 24 jam, radiologi.

0: Mari terapkan pola hidup sehat dengan makanan bergizi, istirahat yang cukup, dan selalu cek kesehatan rutin di Rumah Sakit Citra Sundari. Percayakan selalu kesehatan kamu di Rumah Sakit Citra Sundari. Rumah Sakit Citra Sundari, better care for a better life.
1: The Good Minutes, your daily boost of iman.
2: Kadang, satu kebaikan yang terlihat sangat kecil justru menjadi yang paling besar nilainya di sisi Allah. Inilah sebuah kisah hikmah yang mengajarkan kita tentang makna keikhlasan dan keberpihakan kepada kebenaran. Dikisahkan, ketika Nabi Ibrahim dilemparkan ke dalam kobaran api yang sangat besar, semua orang hanya bisa menyaksikan dari kejauhan. Tak ada yang mampu mendekat. Panasnya begitu dahsyat. Di saat semua makhluk menjauh, seekor semut kecil justru berlari menuju sungai. Dengan susah payah, ia membawa setetes air di mulutnya. Lalu, ia berjalan menuju kobaran api. Sesampainya di dekat api, ia menjatuhkan setetes air itu. Kemudian, ia kembali lagi ke sungai. Lagi dan lagi. Seekor semut lain melihat tingkahnya. Ia bertanya, "Untuk apa kau lakukan itu? Setetes airmu tak akan pernah bisa memadamkan api sebesar itu." Semut kecil itu berhenti sejenak, lalu menjawab dengan tenang, "Aku tahu. Aku juga tahu, setetes air ini tidak akan mengubah apapun. Tapi ketika Allah melihatku, aku ingin berada di pihak yang berusaha menolong Ibrahim, bukan di pihak yang membiarkan kezaliman." Lalu, semut itu kembali berjalan, mengambil setetes air, dan mengantarkannya lagi ke arah kobaran api. Usahanya memang kecil, hampir tak terlihat, namun niatnya begitu besar. Dari kisah ini, kita belajar, jangan pernah meremehkan kebaikan sekecil apapun. Allah tidak hanya melihat hasil, tapi juga niat dan keberpihakanmu pada kebenaran. Karena, di sisi Allah, amal kecil yang ikhlas bisa lebih bernilai daripada amal besar yang penuh riya.

0: Jika kami gugur hari ini, pastikan bendera merah putih itu tetap berkibar tinggi di tanah merdeka.
1: Kalian telah menaikkan benderanya. Sekarang, giliran kami yang membawa bendera ini melintasi batas dunia. Di arena olahraga, di ajang sains, di panggung internasional.
0: Teruskan perjuangan kami.
1: Kami tidak akan berhenti, karena darah pejuang itu masih mengalir di nadi kami.
2: Beda zaman, satu semangat. Terus berjuang untuk Indonesia. Dirgahayu Indonesia.
3: Iklan layanan masyarakat ini bersifat non-komersial, dibuat khusus untuk mengobarkan semangat kebangsaan dan melangkah bersama menuju Indonesia maju. Dipersembahkan oleh X Channel, the first AI radio, AI powered, human driven.

0: Duh, lemot banget gini mah, yang ada gue kalah mulu.
1: Ada tempat bernama Sofengard yang merupakan
0: bener-bener ya, muter mulu, hidup berasa jadi siput. Ah! Itu sih dulu, sekarang mah lancar. Semenjak gue pakai Fuzznet, ngegame dan scroll medsos, gas! Fuzznet internet dengan kecepatan lebih stabil, YouTube juga anti buffering. Kerennya lagi, pakai Fuzznet ada service quality for customer happiness, 1-hour service penanganan tuntas hanya dengan 1 jam. No drama-drama club. So, buruan! Datengin kantor Fuzznet di Jalan Kiai Haji Abdul Latif, Ruko Secang, nomor 9-10, samping SDN 13, Kota Serang. Buka dari hari Senin sampai Minggu, jam 7 sampai jam 9 malam. Atau bisa hubungi customer care 24 jam di 0817-4444-55. Internet cepat dan stabil dengan pelayanan maksimal, ya cuma di Fuzznet.
2: Lo kok gampang banget keterima kerja?
0: Ya gampang bro, gua pakai ijazah palsu, tinggal bayar, jadi deh.
2: Hah? Ijazah palsu? Curang banget sih lo. Itu kan ngerugiin orang lain yang kuliah beneran tahu.
3: Pemalsuan ijazah dan sertifikat makin marak. Dampaknya bukan hanya merugikan individu, tapi juga mengancam kredibilitas institusi pendidikan dan instansi. Proteksi dokumen penting Anda dengan IDN Code, sistem keamanan berbasis blockchain yang disematkan dalam kode 2 dimensi, aman, terverifikasi, dan terpercaya. IDN Code, blockchain for a trusted future. Untuk informasi tentang

0: Di sebuah desa, ada seorang anak kecil yang selalu menjadi bahan tertawaan. Setiap hari, warga dewasa memanggilnya untuk sebuah permainan. Mereka menyodorkan selembar uang 100.000 rupiah dan koin 500 perak, lalu menyuruh anak itu memilih yang mana yang dia mau. Dengan wajah kegirangan, anak itu selalu memilih koin 500 perak. Warga tertawa terbahak-bahak melihat kebodohannya. Hal ini terus berulang setiap hari. Bahkan saat ada turis yang datang, warga selalu memamerkan kebodohan anak ini sebagai tontonan gratis. Dan anak itu tetap saja memilih uang koin receh. Suatu hari seorang kakek bertanya diam-diam, "Nah, apa kamu tidak tahu uang kertas itu nilainya jauh lebih besar? Kenapa selalu pilih koin?" Anak itu tiba-tiba tersenyum licik dan menjawab, "Tentu saja saya tahu, kek. Tapi di hari saya memilih uang 100.000, orang-orang akan berhenti tertawa. Permainan selesai dan tidak ada lagi yang mau memberiku uang gratis setiap hari." Terkadang, membiarkan orang lain merasa lebih pintar darimu adalah strategi paling jenius untuk terus meraup keuntungan dari mereka. Orang bodoh yang sesungguhnya bukanlah dia yang terlihat tidak tahu apa-apa, melainkan mereka yang terlalu sombong sampai tidak sadar bahwa egonya sedang diperalat. Inspiration for every generation.
1: Next Channel. Duh, lemot banget gini mah, yang ada gua kalah mulu.
2: Ada tempat bernama Sofengard yang merupakan
1: bener-bener ya, muter mulu, hidup berasa jadi siput. Ah! Itu sih dulu, sekarang mah lancar. Semenjak gua pakai Fastnet, ngegame dan scroll medsos, gas! Fastnet internet dengan kecepatan lebih stabil, YouTube juga anti buffering. Kerennya lagi, pakai Fastnet ada service quality for customer happiness, 1-hour service penanganan tuntas hanya dengan 1 jam. No drama-drama club. So, buruan! Datengin kantor Fastnet di Jalan Kiai Haji Abdul Latif, Ruko Secang, nomor 9 sampai 10, samping SDN 13, Kota Serang. Buka dari hari Senin sampai Minggu, jam 7 sampai jam 9 malam. Atau bisa hubungi customer 24 jam di 0817-4444-55. Internet cepat dan stabil dengan pelayanan maksimal, ya cuma di Fastnet.
3: Mata ngantuk pakai kebaya, lagi suntuk ngapain ya? Jadi kiper sarungnya nggak punya, perut lapar tapi makan apa ya?
1: Jadi kiper bareng si Aan, gebak-gebuk bareng si

pengangguran pemuda Jawa Barat ditargetkan turun signifikan. Sekretaris Daerah Jawa Barat Herman Suryatman menegaskan komitmen kualitas pemuda. Pada 2029, tingkat pengangguran pemuda ditargetkan menurun signifikan, sementara tingkat pendidikan pemuda juga diharapkan meningkat. Hal itu disampaikan Herman saat membuka musyawarah daerah

0: dari upaya mewujudkan Jabar istimewa. Untuk mencapai target tersebut, Herman menyebut dibutuhkan kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan organisasi kepemudaan, termasuk KNPI Jawa Barat. Ia juga mendorong kepemimpinan KNPI Jawa Barat ke depan berani keluar dari zona nyaman dan membangun organisasi dalam suasana yang kompetitif.
1: Stay tune bareng X Channel. Simak di 103,8 FM X Channel Jakarta, 93,6 FM X Channel Bekasi, 90,9 FM X Channel Bandung, 103,2 FM X Channel Banten, 87,8 FM X Channel Bogor, 96,2 FM X Channel Pamekasan, 102,3 FM X Channel Surabaya, dan

0: Lebih ribet lagi dampaknya. Duit dari cukai rokok resmi itu buat negara, buat sekolah, rumah sakit, jalan, bantuan sosial, sampai pelayanan publik.
1: Berarti kalau A beli rokok ilegal, sama aja ikut ngerugiin orang banyak dong.
0: Hehe, iya, murah di kantong, mahal di dampak ya, A.
1: Oke, mulai sekarang kita sepakat. Gempur rokok ilegal. Murah, belum tentu berkah.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bea Cukai Merak. Gempur rokok ilegal. Jika menemukan peredaran rokok ilegal, segera laporkan ke call center Bea Cukai di 15225 atau layanan informasi Bea Cukai Merak di 0819-1150-225.
3: The Good Minutes, your daily boost of iman. Banyak orang berlomba-lomba memperbanyak amal, namun ada satu hal yang sering terlupakan, padahal tampaknya amal sebesar apapun bisa menjadi sia-sia. Inilah sebuah kisah yang diambil dari hadis sahih tentang pentingnya keikhlasan. Pada hari kiamat nanti, manusia akan dihadapkan kepada Allah untuk mempertanggungjawabkan seluruh amalnya. Di antara mereka ada seorang yang gugur di medan perang. Di dunia namanya dikenal sebagai pemberani, semua orang memujinya. Allah kemudian bertanya, "Apa yang telah engkau lakukan selama hidupmu?" Ia menjawab, "Wahai Tuhanku, aku berperang di jalanmu hingga aku gugur sebagai syahid." Namun Allah berfirman, "Engkau berdusta, engkau berperang agar manusia menyebut bahwa engkau adalah orang yang pemberani, dan pujian itu telah engkau dapatkan." Lalu orang itu diperintahkan untuk diseret dengan wajahnya hingga dilemparkan ke dalam neraka. Kemudian didatangkan seorang yang diberi ilmu. Ia mengajarkan ilmu agama, ia membaca Al-Quran, banyak orang menghormatinya. Allah bertanya, "Apa yang telah engkau lakukan?" Ia menjawab, "Aku belajar, mengajarkan ilmu, dan membaca Al-Quran karenamu." Namun Allah kembali berfirman, "Engkau berdusta, engkau melakukannya agar disebut sebagai orang alim dan qori, dan pujian itu telah engkau dapatkan." Lalu ia pun diperintahkan untuk diseret dengan wajahnya hingga dilemparkan ke dalam neraka. Setelah itu didatangkan seorang yang diberi harta melimpah. Ia gemar bersedekah. Tak terhitung berapa banyak hartanya yang ia keluarkan. Allah bertanya, "Apa yang telah engkau lakukan dengan nikmat yang aku berikan?" Ia menjawab, "Aku tidak meninggalkan satu pun jalan kebaikan, melainkan aku menginfakkan hartaku karenamu." Namun Allah kembali berfirman, "Engkau berdusta, engkau bersedekah agar manusia menyebutmu dermawan, dan pujian itu telah engkau dapatkan." Lalu ia pun diperintahkan untuk diseret dengan wajahnya hingga dilemparkan ke dalam neraka. Dari kisah ini, kita belajar, Allah tidak hanya melihat besarnya amal, Allah melihat untuk siapa amal itu dilakukan. Boleh jadi sebuah amal yang kecil, tetapi dilakukan dengan ikhlas, lebih berat timbangannya daripada amal yang besar yang dipenuhi riya. Karena pada akhirnya, yang diterima Allah bukan amal yang paling banyak, melainkan amal yang paling ikhlas. The Good Minutes dipersembahkan oleh X Channel, the first AI radio, AI powered, human driven.

Ibu Pertiwi itu indah, luas, hijau, dan biru. Tapi, apa kita benar-benar mencintainya kalau sampah plastik masih kita buang sembarangan di rumahnya? Dulu, para pahlawan mengucurkan darah agar tanah ini bebas dari penjajah. Hari ini, tanah dan laut kita butuh dilindungi dari kotoran dan kerusakan yang kita buat sendiri. Menjaga kebersihan lingkungan adalah cara paling nyata mencintai tanah air hari ini.

nyata dan kebaikan di tengah masyarakat. Dirgahayu Republik Indonesia, dipersembahkan oleh X Channel, the first AI radio, AI powered, human driven.

Tuan, sebagai berikut. Yang pertama, uang rupiah yang ditukar harus lebih 2/3 dari bagian aslinya. Yang kedua, ciri keasliannya masih bisa dikenali. Yang ketiga, uang yang robek atau rusak masih satu kesatuan dan kedua serinya masih lengkap. Jika uang rupiah yang rusak tidak memenuhi ketentuan yang berlaku, tidak dapat ditukarkan ya X-People. Untuk pendaftaran penukaran rupiah, kamu bisa langsung buka websitenya di pintar.bi.go.id. Gampang banget kan? Jadi, gak ada alasan lagi buat nyimpen uang.

Sebuah merek sepatu super mewah bernama Palessi baru saja membuka butik eksklusifnya di mall elit Amerika. Ratusan influencer dan sosialita diundang. Di dalam toko, sepatu-sepatu itu dilabeli harga fantastis, mencapai 9 juta rupiah sepasang. Para influencer dan orang kaya itu langsung gila. Mereka memegang sepatunya dan memuji setinggi langit. Wah, bahan kulitnya premium banget. Jahitannya sekelas desainer top Italia. Karena gengsi dan tidak mau ketinggalan tren, mereka berebut memborong sepatu itu untuk dipamerkan di media sosial. Dalam beberapa jam, toko itu meraup puluhan juta rupiah. Tapi saat mereka hendak pulang, kru toko mengunci pintu dan membongkar rahasia yang sangat memalukan. Sepatu yang mereka beli bukan barang mewah. Itu adalah sepatu obralan dari pasar murah yang harga aslinya cuma 200 ribu rupiah. Butik mewah itu hanyalah settingan. Mereka sengaja menyewa toko elit dan mengganti label harganya jadi 9 juta untuk melakukan

0: korban gempa di NTT. Pemerintah menggencarkan pengiriman bantuan ke wilayah terdampak gempa 7,7 magnitudo di Nusa Tenggara Timur pada 15 Agustus 2026. Hingga hari kelima penanganan, sebanyak 253 ton logistik telah tiba di NTT. Pada 19 Agustus, pemerintah kembali mengirim 65 ton logistik dengan 5 pesawat. Bantuan meliputi makanan, minuman, tenda, perlengkapan kesehatan, dan kebutuhan lainnya. Penyaluran dilakukan melalui jalur udara, laut, dan darat. Kementerian Sosial juga menyalurkan bantuan senilai Rp14,652 miliar rupiah. Hingga 18 Agustus, tercatat 70 orang meninggal dunia, 665 luka-luka, 31.220 mengungsi, dan 16.411 keluarga terdampak. Selain pemerintah, donasi masyarakat mencapai 2.164.037.334 rupiah. Polri menyiapkan 3.500 kantong beras, 3.500 paket sembako, serta bantuan lainnya. Karang Taruna Nasional menyiapkan 6 tenda multifungsi dan dana operasional 100 juta rupiah. Sementara TNI AD mengirim sekitar 70 ton logistik, 2 ambulans, 5 truk, serta perlengkapan kesehatan dan kebutuhan pengungsian. Jumlah bantuan dan distribusi terus dikoordinasikan agar menjangkau masyarakat terdampak.
1: Stay tune bareng X Channel. Simak di 103,8 FM X Channel Jakarta, 93,6 FM X Channel Bekasi, 90,9 FM X Channel Bandung, 103,2 FM X Channel Banten, 87,8 FM X Channel Bogor, 96,2 FM X Channel Pamekasan, 102,3 FM X Channel Surabaya, dan 107,3 FM X Channel Malang.
2: Streaming sekarang di xchannel.id. Untuk berita lengkap dan informasi menarik lainnya, kunjungi news.xchannel.id.

0: 1-800-284-7755 dan Instagram @rscitrasundari serta daftar online di rscitrasundari.com. Mari terapkan pola hidup sehat dengan makanan bergizi, istirahat yang cukup, dan selalu cek kesehatan rutin di Rumah Sakit Citra Sundari. Percayakan selalu kesehatan kamu di Rumah Sakit Citra Sundari. Rumah Sakit Citra Sundari, better care for a better life.
1: The Good Minutes, your daily boost of iman.
2: Kisah ini akan membuat kita memahami bahwa meninggalkan sesuatu karena Allah tidak pernah berakhir dengan kerugian. Di tengah teriknya kota Mekah, hiduplah seorang pemuda yatim yang sangat miskin. Hari itu, ia berjalan dengan perut yang kosong. Bahkan untuk membeli makanan pun, ia tidak mampu. Di tengah jalan, ia menemukan sebuah kantong sutra. Saat dibukanya, matanya terbelalak. Di dalamnya terdapat sebuah kalung mutiara yang begitu indah dan pasti bernilai sangat mahal. Sesaat, terlintas dalam benaknya untuk menjual kalung itu agar bisa mengakhiri rasa laparnya. Namun hatinya segera berkata, "Ini bukan milikku." Tak lama kemudian, terdengar seorang lelaki tua berteriak mencari kalungnya yang hilang. Ia bahkan menjanjikan hadiah sebesar 500 dinar bagi siapa saja yang menemukannya. Pemuda itu segera menghampiri dan menyerahkan kalung tersebut tanpa kurang sedikit pun. Lelaki tua itu sangat bahagia. Ia langsung menyodorkan 500 dinar sebagai hadiah. Namun pemuda itu menggeleng pelan. "Aku mengembalikannya karena Allah. Aku tidak pantas mengambil upah atas kejujuran ini." Lalu ia pergi dengan perut yang masih lapar. Tahun demi tahun berlalu. Suatu hari, ia merantau menyeberangi lautan. Di tengah perjalanan, badai besar menghantam kapal yang ditumpanginya hingga hancur. Ia selamat dengan berpegangan pada sepotong kayu, lalu terdampar di sebuah pulau terpencil. Di pulau itu, ia tinggal di sebuah masjid. Suaranya yang indah saat membaca Al-Quran membuat penduduk mencintainya. Mereka memintanya menjadi imam sekaligus mengajari anak-anak mereka membaca Al-Quran. Melihat akhlaknya yang mulia, penduduk desa akhirnya sepakat menikahkannya dengan seorang gadis yatim yang terkenal solehah. Malam pertama pernikahan pun tiba. Saat istrinya memasuki kamar, pemuda itu tidak mampu berkata apa-apa. Tatapannya hanya tertuju pada kalung mutiara yang melingkar di leher istrinya. Kalung itu persis seperti kalung yang pernah ia temukan bertahun-tahun lalu di Mekah. Sang istri heran, "Mengapa engkau terus memandang kalungku, bukan memandang aku?" Pemuda itu pun menceritakan semua kejadian yang pernah dialaminya. Mendengar kisah itu, sang istri menangis. Lalu ia berkata, "Demi Allah, kalung ini milik ayahku. Sebelum beliau wafat, beliau selalu berdoa. Ya Allah, jika masih ada lelaki sejujur pemuda yang mengembalikan kalungku di Mekah, maka nikahkanlah dia dengan putriku. Hari ini, Allah mengabulkan doa ayahku." Mendengar itu, pemuda tersebut langsung sujud syukur. Sesuatu yang dulu ia tinggalkan karena Allah, kini Allah kembalikan dengan cara yang jauh lebih indah. Bukan hanya kalungnya, tetapi juga pemiliknya yang sah. Karena sungguh, siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, Allah akan menggantinya dengan sesuatu yang jauh lebih baik.
1: The Good Minutes dipersembahkan oleh X Channel, the first AI radio, AI powered, human driven.

saatnya mewujudkan pernikahan impian bersama Aston Serang Hotel and Convention Center. Nikmati promo wedding mulai hanya Rp298.000 per orang, lengkap dengan venue yang luas, videotron modern, lighting yang memukau, dan buffet istimewa untuk para tamu, serta complimentary akad. Percayakan momen paling berharga Anda kepada tim profesional Aston Serang dengan fasilitas lengkap dan pelayanan terbaik untuk menciptakan hari pernikahan yang tak terlupakan. Segera booking melalui WhatsApp di 0851-7426-0775 atau ikuti Instagram di @astonserang untuk informasi dan penawaran menarik lainnya.

0: Aduh, kok loading lagi sih? Nonton ngadet, kerja keputus, main game lag, internet rumah aku bikin emosi pisan.
1: Eh, Neng, kenapa ribut-ribut? Internetnya lemot ya?
0: Iya Bu RT, lemot banget. Padahal semua sekarang serba online.
1: Nah, kalau gitu mah.
2: X-People, sesaat lagi kita dengarkan azan waktu sholat isya. Allah.

0: Aduh, kok loading lagi sih? Nonton ngadet, kerja keputus, main game lag, internet rumah aku bikin emosi pisan.
1: Neng, kenapa ribut-ribut? Internetnya lemot ya?

Kenapa orang yang kecanduan judi online susah untuk berhenti? Saat seseorang bermain judi, otaknya mengeluarkan hormon bernama dopamin. Hormon ini membuat manusia merasa senang dan penasaran. Dopamin tidak selalu keluar paling besar saat kita menang. Justru sering keluar saat kita hampir menang. Bayangkan seperti ini. Kamu sedang membuka sebuah kotak berhadiah. Kotak pertama kosong, kotak kedua kosong, lalu kotak ketiga. Hadiahnya hampir terlihat. Otakmu langsung berkata, sedikit lagi, pasti ada hadiah di kotak berikutnya. Dan perasaan hampir berhasil itu yang membuat banyak orang terus mencoba lagi, dan lagi, dan lagi. Bandar tidak perlu membuat semua orang

Bandar tetap untung besar. Tapi 50 orang yang menang itu akan melakukan satu hal yang sangat penting. Mereka akan menceritakan kemenangan mereka di media sosial, di teman-teman, di grup chat. Sedangkan 950 orang yang kalah biasanya diam dan tanpa disadari

0: Next Channel. 1032 Channel Inspirasi Segala Generasi. Hello X People. Dan aduh, udah masuk bulan baru gitu ya. Kalau misalkan dirasa bulan kemarin tuh pengeluaran banyak banget, terus juga bulan ini mau pengiritan, kayaknya buat X People gak perlu takut lagi kantong jebol gitu ya. Apalagi masalah internet, internet yang lemot plus kuota cepat habis, tambah lagi mungkin belum pengeluaran yang lain. Coba deh untuk pakai IndiHome One Dynamics. Kenapa? Karena dengan pakai IndiHome One Dynamics, internet kenceng itu 50 Mbps, terus free instalasi, bonus kuota keluarga 30 GB, sama free WiFi IndiHome. Dan coba deh tebak untuk harganya berapa? Harganya cuma 300 ribuan aja X People. Wow, itu kita udah bisa streaming, gaming, scroll medsos, digas terus ya. No drama, no limit. Jadi buruan, ayo pasang IndiHome One Dynamics. Dan untuk informasi lebih lanjutnya, bisa menghubungi wilayah Serang ke Bang Ajid di nomor 0852 1797 2222, atau untuk wilayah Cilegon ini bisa ke Sestika ya di nomor 0812 8966 2625.
1: Aduh, berat banget ini celengan. Isinya koin semua. Mau dibelanjain kok ribet ya?
2: Jangan bingung. Sobat Rupiah, uang logam yang numpuk di rumah atau di celengan jangan didiamkan saja. Yuk tukarkan koinmu. Catat jadwal dan lokasi penukaran uang logam di sekitar Serang berikut ini. Hari Minggu, lokasi penukaran di area CFD atau Car Free Day di depan BJB KCK Banten. Hari Selasa, lokasi penukaran di BPR Serang. Rabu, lokasi penukaran di BCA KCU Serang. Kamis, di BNI KC Serang. Jumat, di BJB KCK Serang. Sabtu, lokasi penukaran di Pos KCU Serang. Informasi lebih detail terkait jam dan layanan dapat dilihat di Instagram cbp.rupiah.banten atau bank_indonesia_banten. Ingat, setiap pecahan uang rupiah kita berharga untuk tetap kita jaga. Jadi, tunggu apa lagi? Kumpulkan koinmu dan tukarkan sekarang juga. Tetap cinta, bangga, paham rupiah. Rupiah kita untuk Indonesia. Pesan ini disampaikan oleh Bank Indonesia Provinsi Banten.

Stock Flash. Stock Flash. Update info saham hari ini. IHSG ditutup menguat ke 6.525. Update pasar hari ini bareng X Channel. Indeks harga saham gabungan Bursa Efek Indonesia pada penutupan perdagangan Jumat 21 Agustus 2026 menguat 24,10 poin atau 0,37% ke level 6.525,69. Sepanjang sesi, IHSG bergerak dalam rentang terendah 6.507,43 hingga tertinggi 6.551,96. Nilai transaksi pasar tercatat sebesar Rp14,81 triliun. Saham penggerak penguatan IHSG antara lain BBNI yang menguat 3,90% ke 3.730, BBRI naik 2,87% ke 3.230, BMRI naik 1,69% ke 4.220, BBTN naik 1,66% ke 1.225, AMRT naik 4,73% ke 1.440, serta Bumi yang naik 3,16% ke 196. Di pasar falas, kurs referensi JISDOR Bank Indonesia per 21 Agustus 2026 berada di posisi Rp17.705 per dolar AS. Sementara itu, harga emas batangan Antam tercatat stabil di level Rp2.725.000 per gram. Bersama X Channel, update terus pergerakan pasar. Terima kasih Anda sudah menyimak Stock Flash persembahan X Channel, the first AI radio, AI powered, human driven. Streaming sekarang di xchannel.id. Untuk berita lengkap dan informasi menarik lainnya, kunjungi news.xchannel.id.

0: Next Channel, the first AI radio, AI-powered, human-driven. Flash News, X Channel Flash News.
1: Kuota BBM subsidi dipangkas 58,5% pada 2027, pengguna Pertalite bersiap terimbas. Pemerintah berencana memangkas kuota BBM bersubsidi pada 2027. Berdasarkan paparan pemerintah dalam konferensi pers Nota Keuangan dan RAPBN 2027 di Kementerian Keuangan, kuota BBM tertentu bersubsidi ditetapkan sebesar 20,09 juta kiloliter. Angka tersebut turun dari total kuota BBM bersubsidi pada 2026 yang mencapai 48,43 juta kiloliter. Kuota BBM subsidi pada 2027 berkurang sekitar 28,34 juta kiloliter atau 58,5%. Pemerintah menggunakan asumsi harga minyak mentah Indonesia atau ICP sebesar $75 per barel pada 2027. PLT PLH Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Ferry Ardianto mengatakan pengurangan subsidi BBM merupakan bagian dari langkah pemerintah melakukan pengendalian subsidi, termasuk Pertalite. Dengan pemangkasan kuota tersebut, masyarakat yang selama ini mengandalkan BBM bersubsidi berpotensi menghadapi pengetatan akses terhadap BBM subsidi. Kondisi tersebut juga berpotensi meningkatkan beban pengeluaran apabila masyarakat harus beralih ke BBM non-subsidi.
2: Stay tune bareng X Channel. Simak di 103,8 FM X Channel Jakarta, 93,6 FM X Channel Bekasi, 90,9 FM X Channel Bandung, 103,2 FM X Channel Banten, 87,8 FM X Channel Bogor, 96,2 FM X Channel Pamekasan, 102,3 FM X Channel Surabaya, dan 107,3 FM X Channel Malang.
3: Streaming sekarang di xchannel.id. Untuk berita lengkap dan informasi menarik lainnya, kunjungi news.xchannel.id.
4: Teh, kopi hitam satu. Ini rokok meni murah amat, diskon akhir zamannya.
5: Bukan diskon, itu mah kemungkinan rokok ilegal atau gak resmi, A.
4: Lah, ilegal teh kayak gimana? Yang sembunyi-sembunyi gitu.
5: Rokok ilegal itu banyak, A. Ada yang gak ada pita cukai, ada yang pita cukainya palsu, ada yang bekas ditempel ulang, sama yang salah peruntukan.
4: Waduh, ribet amat ya dunia perokokan.
5: Lebih ribet lagi dampaknya. Duit dari cukai rokok resmi itu buat negara, A. Buat sekolah, rumah sakit, jalan, bantuan sosial, sampai pelayanan publik.
4: Berarti kalau A beli rokok ilegal, sama aja ikut ngerugiin orang banyak dong.
5: Hehe, iya. Murah di kantong, mahal di dampak ya, A.
4: Oke, mulai sekarang kita sepakat. Gempur rokok ilegal. Murah, belum tentu berkah.
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bea Cukai Merak. Gempur rokok ilegal. Jika menemukan peredaran rokok ilegal, segera laporkan ke call center Bea Cukai di 15225 atau layanan informasi Bea Cukai.

Pernahkah kamu membayangkan, satu kebaikan kecil yang kamu lakukan hari ini ternyata menjadi penyelamat hidupmu di kemudian hari? Inilah kisah seorang lelaki saleh bernama Ubaid bin Al-Abrash. Suatu hari, Ubaid melakukan perjalanan melintasi padang pasir bersama beberapa sahabatnya. Matahari bersinar sangat terik. Hamparan pasir seolah membakar bumi. Tiba-tiba, di hadapan mereka muncul seekor ular besar. Tubuhnya bergerak lemah, seolah kehabisan tenaga karena kepanasan dan kehausan. Salah seorang sahabat segera berteriak, "Ubaid, cepat bunuh ular itu sebelum menyerang kita." Namun Ubaid tidak menghunus senjatanya. Ia memandang ular itu dengan penuh kebelas kasihan. "Jangan dibunuh," ujarnya tenang. "Lihatlah, ia hanya sedang kehausan." Meski teman-temannya terus melarang, Ubaid tetap turun dari untanya. Dengan hati-hati, ia mendekati ular itu, membuka kantong air miliknya, lalu memberikannya untuk diminum. Ular itu meminum air tersebut dengan lahap. Setelah itu, Ubaid menyiramkan sisa air ke kepalanya agar panas tubuhnya berkurang. Tak lama kemudian, ular itu pergi begitu saja, tanpa sedikit pun menyakiti Ubaid. Perjalanan pun kembali dilanjutkan. Beberapa hari kemudian, musibah datang. Ubaid dan rombongannya tersesat di tengah gurun. Kemanapun mereka memandang, yang terlihat hanyalah hamparan pasir tanpa ujung. Persediaan mulai menipis. Mereka tidak tahu kemana harus melangkah. Harapan untuk selamat perlahan memudar. Ketika malam menyelimuti gurun, tiba-tiba terdengar sebuah suara. "Wahai pemilik unta yang kehilangan arah, di sampingmu ada seekor unta. Naikilah, biarkan ia membimbing perjalananmu hingga menjelang fajar. Setelah matahari terbit, lepaskan kembali unta itu." Ubaid menoleh. Benar saja, seekor unta berdiri di sampingnya, padahal tak seorang pun mengetahui dari mana asalnya. Dengan penuh keyakinan, Ubaid menaikinya. Rombongan pun mengikuti langkah unta itu menembus gelapnya malam. Mereka terus berjalan hingga cahaya fajar mulai menyingsing. Betapa terkejutnya mereka ketika menyadari bahwa mereka telah tiba di tempat yang mereka kenali. Mereka akhirnya berhasil keluar dari gurun yang menyesatkan itu dengan selamat. Dengan penuh syukur, Ubaid berkata, "Wahai pemilik unta ini, siapakah engkau? Engkau telah menyelamatkan kami." Beberapa saat kemudian, suara itu kembali terdengar. Kali ini seluruh rombongan ikut mendengarnya. "Akulah ular yang dahulu engkau beri minum ketika aku kehausan di tengah padang pasir. Engkau tidak membunuhku. Engkau bahkan rela mengorbankan airmu demi menyelamatkanku." Lalu suara itu mengucapkan kalimat yang tak pernah dilupakan Ubaid sepanjang hidupnya. Kebaikan akan tetap hidup.

untuk Indonesia yang lebih maju, lebih kuat, dan lebih bermakna. Stay tune bareng X Channel. Simak di 103,8 FM X Channel Jakarta, 93,6 FM X Channel Bekasi, 90,9 FM X Channel Bandung, 103,2 FM X Channel Banten, 87,8 FM X Channel Bogor, 96,2 FM X Channel Pamekasan, 102,3 FM X Channel Surabaya, dan 107,3 FM X Channel Malang. Klik xchannel.id.

Nikmati promo wedding mulai hanya Rp298.000 per orang, lengkap dengan venue yang luas, videotron modern, lighting yang memukau, dan buffet istimewa untuk para tamu, serta complimentary akad. Percayakan momen paling berharga Anda kepada tim profesional Aston Serang dengan fasilitas lengkap dan pelayanan terbaik untuk menciptakan hari pernikahan yang tak terlupakan. Segera booking melalui WhatsApp di 0851-7426-0775 atau ikuti Instagram di @astonserang untuk informasi dan penawaran menarik lainnya.

Kamu sekolah 12 tahun, tapi nggak pernah diajarin cara ngatur uang. Aneh nggak sih? Dari SD sampai SMA, kita belajar rumus, sejarah, bahkan disuruh hafal isi perut katak. Tapi satu hal yang kita

0: Sex Channel.
1: Ayo buka tabungan panen multi-currency. 16 mata uang dalam satu tabungan. Jual beli falas bisa via mobile panen 24 jam dalam 7 hari. Bebas biaya BI falas. Bebas biaya konversi kurs di luar negeri. Dan bebas biaya admin bulanan. Ayo tunggu apa lagi? Segera buka tabungan panen multi-currency. Panin selalu untuk Anda.
2: Temukan ketenangan di setiap langkah. Friday Serenity, your peaceful Friday on X Channel, the first AI radio, AI powered, human driven.

0: Belanja online meningkat, tetapi konsumen belum tentu sejahtera. Pertumbuhan transaksi retail online dan marketplace sebesar 35,13% secara tahunan menjadi sinyal menarik ekonomi Indonesia. Angka tersebut menunjukkan aktivitas belanja digital tetap kuat, meskipun pertumbuhan ekonomi nasional triwulan 2 2026 melambat menjadi 5,29% dari 5,61% triwulan sebelumnya. Namun, lonjakan transaksi online bukan tanda daya beli masyarakat kuat. Di era diskon, gratis ongkos kirim, cicilan digital, dan promosi algoritma, jumlah transaksi tidak mencerminkan peningkatan kesejahteraan. Seseorang berbelanja lebih sering bukan karena pendapatan meningkat, melainkan karena harga terlihat murah, pembayaran mudah, atau pembelian ditunda melalui kredit digital. Inilah paradoks ekonomi digital. Transaksi tumbuh cepat, tetapi keuangan rumah tangga belum tentu membaik. Konsumsi rumah tangga yang berkontribusi sekitar 53,3% terhadap PDB hanya tumbuh 5,06%. Indeks keyakinan konsumen juga turun ke level 117,8 pada Juni 2026, terendah sejak September 2025. Artinya, masyarakat tetap berbelanja ke platform digital, tetapi lebih berhitung. Pertumbuhan transaksi online harus dibaca bersama kualitas konsumsi. Ekonomi digital dapat menghasilkan transaksi besar, tetapi keuntungan tipis bagi UMKM setelah dipotong biaya platform, promosi, dan logistik. Platform digital perlu berhenti mengukur kesuksesan hanya dari jumlah pesanan, dan pemerintah harus memastikan transformasi digital tidak hanya menguntungkan perusahaan platform. Bagi masyarakat, kemudahan berbelanja harus diikuti disiplin keuangan. Ukuran keberhasilan ekonomi digital bukan seberapa banyak paket dikirim, melainkan apakah transaksi menciptakan usaha lebih kuat, pekerjaan lebih baik, pendapatan stabil, dan konsumen yang sehat secara finansial.
1: Terima kasih telah menyimak X Channel Daily Opinion. Sampai jumpa di edisi berikutnya. Hanya di X Channel, the first AI radio, AI powered, human driven. Streaming sekarang di xchannel.id. Untuk berita lengkap dan informasi menarik lainnya, kunjungi news.xchannel.id.

0: Next people, kalian pasti udah ngerasain kan? Kadang butuh internet cuma sebentar, tapi yang ada disuruh bayar paket bulanan. Ribet banget ya. Tapi tenang, sekarang ada solusi kece banget dari oksigen.id. Namanya internet suka-suka. Mau aktif sehari, seminggu, atau dua minggu, bisa banget. Harganya mulai dari 13 ribuan aja loh. Internetnya juga bukan kaleng-kaleng. Speed up to 150 Mbps. Bisa dipakai ngegame, streaming, meeting online, semuanya lancar jaya. Cocok untuk anak kos, mahasiswa, gamer, bahkan keluarga muda. Jadi gak ada lagi tuh drama bayar internet bulanan yang gak kepake. Yuk cobain sekarang. Internet suka-suka dari oksigen.id. Paket fleksibel, bikin hidup lebih simple. Cek di www.oksigen.id atau follow IG-nya di @oksigenid_official. Ingat ya, internet itu sekarang bisa suka-suka.
1: The Good Minutes, your daily boost of iman. Belasan orang mencoba mengangkat keranda itu, tetapi anehnya keranda tersebut nyaris tak bergeser. 4 orang tak sanggup mengangkatnya. 8 orang ikut membantu. Hasilnya tetap sama. Bahkan ketika belasan lelaki mengerahkan seluruh tenaga mereka, keranda itu masih terasa begitu berat. Para pelayat saling berpandangan, tak seorang pun mengerti apa yang sedang terjadi. Semasa hidupnya, lelaki yang berada di dalam keranda itu dikenal sebagai orang terkaya di kampungnya. Namun kekayaannya tidak pernah diiringi dengan kelembutan hati. Ia adalah penagih utang yang sangat keras. Siapapun yang terlambat membayar tak pernah diberi kesempatan. Rumah disita, sawah diambil, bahkan harta terakhir keluarga miskin pun rela ia rampas demi menambah kekayaannya. Baginya, setiap keping dinar jauh lebih berharga daripada air mata manusia. Pernah suatu hari,

Hari, seorang anak yatim yang telah berhari-hari menahan lapar datang meminta sedikit makanan. Bukannya diberi, anak itu justru diusir dengan tangan kosong. Sementara di dalam rumahnya, makanan tersaji berlimpah setiap hari. Tahun demi tahun berlalu, hartanya semakin banyak, tetapi hatinya semakin keras. Hingga akhirnya datang hari ketika seluruh kekayaan yang ia kumpulkan tak mampu membeli satu tarikan nafas lagi. Ia meninggalkan dunia dengan membawa amalnya, sementara semua hartanya tetap tertinggal. Keranda itu masih belum dapat diangkat. Di tengah kebingungan para pelayat, seorang lelaki tua yang mengenal baik kehidupan almarhum melangkah maju. Ia meminta agar siapapun yang pernah disakiti oleh lelaki itu berkenan memaafkannya. Ia mengingatkan bahwa tidak ada seorang pun yang ingin menghadap Allah sambil membawa hak-hak manusia yang belum terselesaikan. Suasana pun berubah hening. Satu persatu orang yang pernah dizalimi memilih memaafkan. Bukan karena mereka telah melupakan luka yang pernah diterima, melainkan karena mereka berharap Allah juga mengampuni dosa-dosa mereka. Tak lama kemudian, beberapa orang kembali mengangkat keranda itu. Kali ini keranda tersebut terangkat dengan mudah. Iring-iringan pemakaman pun bergerak perlahan menuju liang lahat. Tak ada satu keping emas pun yang ikut turun ke dalam kuburnya. Tak ada rumah megah, sawah luas, atau peti-peti harta yang mampu menemaninya. Yang tersisa hanyalah amal dan semua perbuatan yang pernah ia lakukan selama hidup di dunia. Hari itu semua orang yang menyaksikan peristiwa tersebut menyadari bahwa harta hanya mampu menemani seseorang sampai di

0: Rumah Sakit Citra Sundari, rumah sakit di Kota Cilegon yang mengedepankan pelayanan prima dan telah terakreditasi paripurna. Rumah Sakit Citra Sundari dapat melayani pasien umum, asuransi, dan rekanan perusahaan. Pelayanan di Rumah Sakit Citra Sundari diantaranya adalah instalasi gawat darurat 24 jam. Poliklinik Rawajalan meliputi spesialis THT, spesialis penyakit dalam, spesialis kulit kelamin, spesialis bedah mulut, spesialis kandungan, spesialis anak, spesialis paru, spesialis opjin, spesialis okupasi, poliklinik gigi, polimata, poliklinik umum yang terdiri dari polilaktasi, polikb, dan dokter spesialis penunjang lainnya. Selain itu, terdapat juga instalasi rawat inap, laboratorium 24 jam, farmasi 24 jam, radiologi 24 jam, dilengkapi dengan pemeriksaan panoramik, instalasi kamar operasi 24 jam, fisioterapi, tumbuh kembang, dan terapi wicara, medical check-up yang telah tersertifikasi PJK3 Kemnaker, ambulan 24 jam, dan vaksinasi internasional untuk haji dan umroh seperti meningitis dan polio. Rumah Sakit Citra Sundari terletak di Jalan Temu Putih nomor 100 Cilegon. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0254-396710 atau di bagian marketing kami di 0878-7184-7755 dan Instagram at rscitrasundari serta daftar online di rscitrasundari.com. Mari terapkan pola hidup sehat dengan makanan bergizi, istirahat yang cukup, dan selalu cek kesehatan rutin di Rumah Sakit Citra Sundari. Percayakan selalu kesehatan kamu di Rumah Sakit Citra Sundari. Rumah Sakit Citra Sundari, better care for a better life.
1: Temukan ketenangan di setiap langkah. Friday Serenity, your peaceful Friday on X Channel, the first AI radio, AI powered, human driven.

kita bisa bikin roket keluar angkasa, tapi percaya sama ramalan bintang di Instagram. Manusia adalah spesies dengan otak paling kompleks di bumi. Kita bisa bikin AI, internet, satelit, bahkan simulasi realita, tapi juga spesies yang percaya hoax, tertipu giveaway palsu,

0: nangis gara-gara drama settingan, dan beli produk karena katanya viral. Ironis ya, otak kita diciptakan buat berpikir logis, tapi justru sangat mudah dimanipulasi emosi. Kita makhluk rasional, tapi dikendalikan oleh rasa takut, rasa malu, dan rasa ingin diterima. Jadi jangan heran kalau kecerdasan manusia bukan jaminan kebenaran. Karena yang kita cari bukan kebenaran, tapi kenyamanan. Inspiration for every
1: generation. Next Channel. People, kalian pasti udah ngerasain kan? Kadang butuh internet cuma sebentar, tapi yang ada disuruh bayar paket bulanan. Ribet banget ya. Tapi tenang, sekarang ada solusi kece banget dari oksigen.id. Namanya internet suka-suka. Mau aktif sehari, seminggu, atau dua minggu, bisa banget. Harganya mulai dari 13 ribuan aja loh. Internetnya juga bukan kaleng-kaleng. Speed up to 150 Mbps. Bisa dipakai ngegame, streaming, meeting online. Semuanya lancar jaya. Cocok untuk anak kos, mahasiswa, gamer, bahkan keluarga muda. Jadi gak ada lagi tuh drama bayar internet bulanan yang gak kepake. Yuk cobain sekarang. Internet suka-suka dari oksigen.id. Paket fleksibel, bikin hidup lebih simple. Cek di www.oksigen.id atau follow IG-nya di @oksigenid_official. Ingat ya, internet itu sekarang bisa suka-suka.

0: Next Channel, the first AI radio, AI-powered, human-driven. Flash News, X Channel Flash News.
1: Kemhan ungkap alasan pemerintah akan arah. Kementerian Pertahanan mengungkap alasan pemerintah berencana menjual KRI latih milik TNI Angkatan Laut, Ki Hajar Dewantara. Kepala Biro Informasi Pertahanan Sekjen Kemhan Brigjen Rico Ricardo Sirait mengatakan kapal tersebut telah diusulkan untuk dihapus sejak 2017. Menurut Rico, pertimbangannya terutama karena usia kapal yang sudah cukup tua. Kapal buatan era 1980-an itu membutuhkan biaya pemeliharaan yang semakin tinggi. Penghapusan diusulkan melalui mekanisme penjualan atau lelang. Saat ini, prosesnya menunggu persetujuan Presiden dan DPR RI sesuai ketentuan yang berlaku. Usulan penjualan disampaikan Presiden Prabowo Subianto melalui Surat Presiden nomor R33 yang dikirim ke DPR. Surat tertanggal 14 Juli itu berisi permohonan persetujuan DPR RI terhadap penjualan barang milik negara berupa satu unit kapal XKRI Ki Hajar Dewantara.

Stay tune bareng X Channel. Simak di 103,8 FM X Channel Jakarta, 93 Bekasi, 90,9 FM X Channel Bandung, 103,2 FM X Channel dan si xchannel.id. Untuk berita lengkap dan informasi menarik lainnya, kunjungi news.xchannel.id.

0: people, pernah gak sih lo dapat uang yang kelihatannya uang rupiah dengan cara yang gampang banget? Yes, 3D. 3D itu bukan efek film bioskop ya. Tapi gak deh, dilihat apakah uang yang lo pegang itu asli atau bukan. Pertama, dilihat. Lihat gambar, warna, dan desainnya. Uang asli punya warna yang tajam dan gambar yang detail, serta dilengkapi dengan benang pengaman. Kalau ngeblur atau kusam banget, patut dicurigai. Kedua, diraba. Raba bagian angka, nominal, dan gambar pahlawan. Uang asli punya cetakan timbul yang kerasa banget pas lo sentuh. Jadi jangan cuma dilihat, tapi pegang juga ya. Ketiga, diterawang. Angkat uang ke arah cahaya, kamu bakal lihat tanda air berupa gambar pahlawan dan BI recto verso atau gambar logo BI yang saling isi tertanam di dalam kertas. Kalau semua itu nggak ada, waspada. Bisa jadi itu tidak asli. Ingat ya guys, makin paham cara cek keaslian rupiah, makin cerdas juga cara kita menjaga diri dari peredaran uang yang diragukan keasliannya dan meningkatkan kepercayaan terhadap uang rupiah kita sendiri.
1: Jadilah generasi yang cinta, bangga, paham rupiah. Karena rupiah bukan cuma alat transaksi, tapi simbol kedaulatan bangsa kita.
0: Pesan ini disampaikan oleh Kantor Perwakilan Bank Indonesia, Provinsi Banten.
2: The Good Minutes, your daily boost of iman.
3: Inilah kisah Ibrahim bin Adham, seorang raja besar yang hidup dalam kemewahan dan kekuasaan. Apa yang ia inginkan, hampir selalu bisa ia dapatkan. Suatu hari, Ibrahim pergi berburu ke hutan. Setelah berjam-jam menunggangi kuda, ia pun merasa lelah. Ia pun duduk beristirahat di bawah pohon dan mengeluarkan sepotong roti untuk mengisi tenaga. Namun baru saja hendak dimakan, seekor gagak datang menyambar roti itu lalu terbang menjauh. Ibrahim terkejut, bukan karena kehilangan roti, tetapi karena merasa penasaran mengapa gagak itu mengambil roti dari tangannya. Ia pun mengikuti burung itu menembus semak dan pepohonan. Setelah cukup jauh berjalan, ia melihat sesuatu yang membuatnya terdiam. Di bawah sebuah pohon, terikat seorang lelaki yang tubuhnya lemah dan penuh luka. Ternyata lelaki itu adalah seorang saudagar yang dirampok dalam perjalanan. Para perampok mengambil seluruh hartanya, lalu meninggalkannya terikat sendirian di tengah hutan. Ibrahim segera melepaskan tali yang mengikatnya. Lalu ia bertanya, "Bagaimana engkau bisa bertahan hidup di sini?" Dengan suara lemah, saudagar itu menjawab, "Sudah 7 hari aku berada di sini, dan setiap hari seekor gagak datang membawakan makanan dan minuman untukku." Saat itulah Ibrahim melihat roti yang tadi disambar dari tangannya berada di dekat saudagar tersebut. Hatinya bergetar. Ia menyadari sesuatu yang selama ini luput dari pandangannya. Allah tidak pernah meninggalkan hambanya. Bahkan kepada seorang yang terikat, tak berdaya dan jauh dari pertolongan manusia, Allah tetap mengirimkan rizki melalui jalan yang tidak pernah disangka-sangka. Sejak hari itu, Ibrahim bin Adham hidupnya berubah. Ia mulai memahami bahwa harta, jabatan, dan kekuasaan bukanlah tujuan hidup yang sesungguhnya. Karena yang menjamin rizki bukanlah singgah sana, bukan pula kekuatan manusia, melainkan Allah, Sang Pemberi Rizki. Dan terkadang untuk mengingatkan manusia tentang hal itu, Allah cukup mengirim seekor gagak. Jika hari ini kamu sedang cemas memikirkan rizki, ingatlah kisah ini. Allah yang memberi makan saudagar yang terikat di tengah hutan adalah Allah yang sama yang mengurus

Lemot banget gini mah, yang ada gue kalah mulu. Si dulu, sekarang mah lancar. Semenjak gue pakai Fuzznet, ngegame dan scroll medsos, gas. Fuzznet internet dengan kecepatan lebih stabil, YouTube juga anti buffering. Kerennya lagi, pakai Fuzznet ada service quality for customer happiness, 1 hour service penanganan tuntas hanya dengan kantor Fuzznet sampai jam 08.17.44.44.55. Internet cepat dan stabil dengan pelayanan maksimal, ya cuma di Fuzznet.

0: Penipuan terbaik itu bukan yang kamu curigai, tapi yang kamu percaya. Sekarang lihat ini. Kalau ada orang datang ke kamu dan bilang, ini peluang cepat kaya, ini pasti untung, ini kesempatan langka, pasti kamu langsung tertarik. Kenapa? Karena terlihat menguntungkan. Tapi coba berhenti sebentar, dan bertanya ke diri sendiri, kalau ini semudah itu, kenapa mereka kasih ke saya? Kalau memang benar bisa menghasilkan uang besar, kenapa harus dibagikan ke orang lain? Kenapa mereka tidak lakukan sendiri? Justru karena itu terlihat menguntungkan, banyak orang tidak berpikir lagi. Bukan karena mereka bodoh, tapi karena mereka terlalu cepat percaya saat melihat keuntungan. Mulai sekarang, kalau sesuatu terlihat terlalu menguntungkan, jangan langsung percaya. Tanya dulu, kenapa ini diberikan ke saya? Inspiration for every
1: generation. X Channel. X People, kalian pasti udah ngerasain kan? Kadang butuh internet cuma sebentar, tapi yang ada disuruh bayar paket bulanan. Ribet banget dari

0: simple. Cek di www.oksigen.id atau follow IG-nya di @oksigenid_official. Ingat ya, internet itu sekarang bisa suka-suka.
1: Temukan ketenangan di setiap langkah. Friday Serenity, your peaceful Friday on X Channel, the first AI radio, AI powered, human driven.

0: terjadi itu tidak asli. Ingat ya guys, makin paham cara cek keaslian rupiah, makin cerdas juga cara kita menjaga diri dari peredaran uang yang diragukan keasliannya dan meningkatkan kepercayaan terhadap uang rupiah kita sendiri.
1: Jadilah generasi yang cinta, bangga, paham rupiah karena

X People, kalian pasti udah ngerasain kan? Kadang butuh internet cuma sebentar, tapi yang ada disuruh bayar paket bulanan. Ribet banget ya. Tapi tenang, sekarang ada solusi kece banget dari oksigen.id. Namanya Internet Suka-Suka.

0: bisa disentuh siapapun. Coba cari tempat parkir yang lebih aman dari bank. Ruangan itu langsung hening. Kadang, yang terlihat aneh, sebenarnya sedang berpikir lebih jauh dari kita. Inspiration for every
1: generation. X Channel. Ayo buka tabungan panen multi-currency, 16 mata uang dalam satu tabungan. Jual beli falas bisa via mobile panen 24 jam dalam 7 hari. Bebas biaya BI falas, bebas biaya konversi kurs di luar negeri, dan bebas biaya admin bulanan. Ayo tunggu apa lagi? Segera buka tabungan panen multi-currency. Panin selalu untuk Anda.

Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0254-3967-10 atau di bagian marketing kami di 0878-7184-7755 dan Instagram @rscitres.

0: Lelaki itu menahan air mata lalu mengusap kepala putrinya. Allah tidak pernah lupa kepada kita, nak. Kadang pertolongannya sedang berjalan menuju kita. Setelah putrinya tertidur, ia menggelar sajadah. Dalam sujudnya, ia berdoa. Ya Allah, aku tidak meminta kekayaan. Aku hanya memohon jangan biarkan anakku kelaparan. Keesokan harinya, ia tetap membuka kios seperti biasa. Menjelang sore, seorang musafir datang membawa selembar kain dan meminta dibuatkan pakaian. Meski tubuhnya lemah karena lapar, lelaki itu tetap bekerja sebaik mungkin. Ketika pakaian itu selesai, musafir tersebut menyerahkan sebuah kantong uang yang jumlahnya jauh melebihi upah yang diminta. Lelaki itu terkejut. Musafir itu menyenyum lalu berkata, "Apakah kau masih ingat seorang musafir yang hampir pingsan karena kelaparan bertahun-tahun lalu?" Perlahan lelaki itu teringat. Dulu, ia pernah menolong seorang musafir, memberinya makan dan tempat beristirahat. "Orang itu adalah aku," kata musafir tersebut. "Aku mencari lu selama bertahun-tahun untuk membalas kebaikanmu." Saat itulah lelaki itu sadar, ketika ia mengira Allah belum menjawab doanya, ternyata Allah telah menyiapkan jawabannya sejak lama. Malam itu, ia pulang membawa makanan dan berbagai kebutuhan untuk putrinya. Begitu melihatnya, putrinya bertanya, "Ayah, dari mana semua ini?" Lelaki itu memeluk putrinya erat lalu berkata, "Lihatlah nak, Allah tidak pernah lupa kepada kita." Dari kisah ini, kita belajar bahwa pertolongan Allah tidak selalu datang saat kita menginginkannya, tetapi selalu datang pada waktu yang paling tepat.
1: The Good Minutes dipersembahkan oleh X Channel, the first AI radio, AI-powered, human-driven.
2: Apa arti merdeka buat kamu yang tiap bulan dikejar tenggat waktu dan gaya hidup? Merdeka itu saat kita tak lagi terjajah oleh gengsi. Merdeka itu saat kita bebas dari pola hidup konsumtif yang membelenggu masa depan. Dan merdeka itu saat kita berani bilang tidak pada hal-hal yang merusak mental dan integritas kita. Berjuanglah memerdekakan dirimu sendiri terlebih dahulu, agar kamu punya energi untuk memerdekakan orang lain dari kesulitan. Jadilah pribadi yang merdeka secara jiwa dan tindakan. Dirgahayu Indonesia.
3: Iklan layanan masyarakat ini bersifat non-komersial, dibuat khusus untuk mengobarkan semangat kebangsaan dan melangkah bersama menuju Indonesia maju. Dipersembahkan oleh X Channel, the first AI radio, AI powered, human driven.

0: X People, kamu lagi dengerin X Channel. Ini dia jaringan X Channel di beberapa kota di Indonesia.
1: 103,8 FM X Channel Jakarta, 93,6 FM X Channel Bekasi, 90,9 FM X Channel Bandung, 103,2 FM X Channel Banten, 87,8 FM X Channel Bogor,

0: Dan sesungguhnya ada beberapa orang laki-laki dari kalangan manusia yang meminta perlindungan kepada beberapa laki-laki dari jin. Tetapi mereka jin menjadikan mereka manusia bertambah sesat.
1: Wa annahum dhannu kama dhanantum an lan yab'atha Allahu ahada.
0: Dan sesungguhnya mereka jin mengira seperti kamu, orang musyrik Mekah, yang juga mengira bahwa Allah tidak akan membangkitkan kembali siapapun pada hari kiamat.

Dan sesungguhnya kami jin telah mencoba mengetahui rahasia langit. Maka kami mendapatinya penuh dengan penjagaan yang kuat dan panah-panah api. Wa anna kunna naq'udu min

tidak mengetahui adanya penjagaan itu. Apakah keburukan yang dikehendaki orang yang di bumi, ataukah Tuhan mereka menghendaki kebaikan baginya?

0: kadada.
1: Dan sesungguhnya di antara kami, jin, ada yang saleh, dan ada pula kebalikannya. Kami menempuh jalan yang berbeda-beda.

Dan sesungguhnya kami jin telah menduga bahwa kami tidak akan mampu melepaskan diri dari kekuasaan Allah di bumi, dan tidak pula dapat lari melepaskan diri darinya.

Dan sesungguhnya ketika kami jin mendengar petunjuk Al-Quran, kami beriman kepadanya. Maka barang siapa beriman kepada Tuhan, maka tidak perlu ia takut rugi atau berdosa.

0: rasyada.
1: Dan di antara kami ada yang Islam dan ada yang menyimpang dari kebenaran. Siapa yang Islam, maka mereka itu telah memilih jalan yang lurus.
0: Wa ammal qasitun fakanu li jahannam hataba.
1: Dan adapun yang menyimpang dari kebenaran, maka mereka menjadi bahan bakar bagi neraka jahanam.

Dan sekiranya mereka tetap berjalan lurus di atas jalan itu, agama Islam, niscaya Kami akan mencurahkan kepada mereka air yang cukup.

0: Dengan cara itu, kami hendak menguji mereka. Dan barang siapa berpaling dari peringatan Tuhannya, niscaya akan dimasukkannya ke dalam azab yang sangat berat.
1: Wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada.
0: Dan sesungguhnya masjid-masjid itu adalah untuk Allah. Maka janganlah kamu menyembah apapun di dalamnya selain Allah.
1: Wa annahu lamma qama 'abdullah yad'uhu kadu yakununa 'alayhi libada.
0: Dan sesungguhnya ketika hamba Allah Muhammad berdiri menyembahnya, melaksanakan salat, mereka jin-jin itu berdesakan mengerumuninya.

0: Katakanlah Muhammad, sesungguhnya aku hanya menyembah Tuhanku, dan aku tidak mempersekutukan sesuatu pun dengannya.
1: Qul inni la amliku lakum darran wa la rashada.
0: Katakanlah Muhammad, aku tidak kuasa menolak mudarat maupun mendatangkan kebaikan kepadamu.

Hingga apabila mereka melihat azab yang diancamkan kepadanya, maka mereka akan mengetahui siapakah yang lebih lemah penolongnya, dan lebih sedikit jumlahnya.

kecuali kepada Rasul yang diridhoinya, maka sesungguhnya Dia mengadakan penjaga-penjaga malaikat di depan dan di belakangnya.

agar dia mengetahui bahwa rasul-rasul itu sungguh telah menyampaikan risalah Tuhannya, sedang ilmunya meliputi apa yang ada pada mereka, dan dia menghitung segala sesuatu satu persatu.

Seorang penyair mengatakan, tazawwad minat taqwa fa innaka la tadri idza janna al-lailu hal ta'isu ila al-fajri. Berbekallah ketakwaan, karena sesungguhnya engkau tidak tahu jika malam telah tiba apakah engkau masih bisa hidup hingga waktu fajar. Wa kam min sahihin mata min ghairi illatin. Betapa banyak orang yang sehat kemudian meninggal tanpa didahului sakit. Wa kam min alilin ashahinan min ad-dahri. Dan betapa banyak orang yang sakit yang masih bisa hidup beberapa lama. Fa kam min fatan amsa wa asbaha dhahikan. Betapa banyak pemuda yang tertawa di pagi dan petang hari. Wa qad nusizat aqfanuhu wa huwa la yadri. Padahal kafan mereka sedang ditenun dalam keadaan mereka tidak sadar. Wa kam min sigharin yurtaja tulu umrihi. Betapa banyak anak-anak yang diharapkan panjang umurnya. Wa qad udkhilat ajsamuhum dhulmatal qabri. Padahal tubuh mereka telah dimasukkan ke dalam kegelapan kuburan. Wa kam min arusin zayyanuha li zawjiha. Betapa banyak mempelai wanita yang dirias untuk dipersembahkan kepada mempelai laki-laki. Wa qad kubidat arwahuhum lailatal qadri. Padahal ruh mereka telah dicabut tatkala di malam Lailatul Qadar. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bait-bait syair ini memberikan faedah kepada kita bahwa kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa itu pasti disentuh dengan kematian. Dari sini kita tahu bahwa tidak ada satupun jiwa yang selamat dari kematian. Ibrah kematian, kata para ulama, bukan di mana kita mati, tapi bagaimana kita mati. Kalau kita melihat sejarah yang dicatat para ulama salaf, ada beberapa sejarah yang menarik untuk kita bahas saat kematian orang-orang yang dianggap mulia dalam sejarah. Contoh saja Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an tatkala detik-detik wafatnya, Aisyah ummul mukminin radhiyallahu anha selaku putrinya melantunkan bait-bait syair. Di mana bait-bait syair ini terkandung padanya ungkapan-ungkapan kesedihan. Maka Abu Bakar radhiyallahu anhu mengatakan, wahai anakku, kuli katakan, waja'at saqratul mauti bilhaq, dhalika ma kunta minhu tahid. Telah datang saqratul maut dengan kebenaran, itulah yang membuat orang lari darinya. Artinya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu ingin mengatakan kepada Aisyah radhiyallahu anha bahwa siapapun manusianya pasti disentuh kematian, termasuk dirinya. Dan itulah yang membuat

Akhul maut, bahwa tidur itu saudara kematian. Betapa banyak orang-orang yang tidur kemudian tidak bangun lagi. Makanya dari sini kata para ulama, kalau orang ingin meninggal dalam kondisi husnul khatimah, itu sangat mudah sekali. Kalau orang-orang ingin menghendaki kematiannya husnul khatimah, itu tanda-tandanya sangat mudah sekali. Apa itu? Lakukan ibadah sebelum tidur. Kalau sebelum tidur dia melakukan ibadah banyak, mungkin dia berwudu, mungkin dia salat, mungkin dia berdoa, mungkin dia membaca Al-Quran, atau mungkin dia berzikir, kemudian dia tertidur, maka tidurnya dianggap ibadah. Kalaupun seandainya Allah bangunkan, maka dia dibangunkan di atas fitrah. Tapi kalaupun diwafatkan, maka pasti diwafatkan di atas kebaikan. Karena orang tidak tahu orang tidur itu, apakah besok bangun atau tidak, siapa yang tahu. Kemudian wakam min sahihin mata min ghairi illatin. Betapa banyak orang-orang sehat kemudian meninggal tanpa didahului sakit. Ada orang yang mengatakan bahwa dengan kesombongannya bahwa dia tidak akan mati karena tidak ada penyakit yang menyentuhnya. Rupanya dia pula yang pertama meninggal sebelum orang yang sakit bertahun meringkuk dalam pembaringan. Kan banyak, apalagi kemarin saat corona kan, nampak pagi siang ngopi dengan kita, ngobrol dengan kita, besoknya kena vaksin mati. Nampak gagah badannya, mati juga. Bukan mati karena suntik vaksin, ya memang sudah waktunya dia mati. Wakam min alilin ashahina min adhari. Dan betapa banyak orang-orang yang sakit yang masih bisa bertahan hidup hingga lama. Kita lihat di rumah sakit itu, kadang-kadang ada orang yang menjaga orang yang sakit, yang menjaga mati duluan, yang sakit pula tak mati-mati. Karena sakit itu bukan tanda kematian. Begitu juga sehat bukan tanda kehidupan. Karena kematian itu sudah ditakdirkan masalahnya. Ada seorang raja yang sangat kaya raya, penuh dengan kekuasaan, sombong dia, bawa pasukan dia. Tiba-tiba di tengah jalan dihadang oleh orang yang nampaknya dia fakir, menghalangi jalan sang raja ini. Kemudian sang raja marah dan mengatakan, "Man an, siapa kamu? Menghindar kau dari jalanku." Maka orang ini mengatakan, "Tidak, aku tidak akan menghindar dari jalanmu sampai aku ada hajat dan keperluan kepadamu." Maka orang-orang yang dibawa sang raja congkak zalim ini, sombong ini, berusaha untuk menyingkirkan orang yang menghalangi itu. Tapi sang raja kemudian turun dari kudanya dan mengatakan, "Ada apa dengan kamu?" Maka orang ini mengatakan, "Ada hajat keperluan kepadamu, tetapi hanya saya dan kamu saja. Jangan bawa prajuritmu." Akhirnya kemudian menyingkirlah sang raja dengan orang fakir tadi. Setelah berdua-duaan, sang raja mengatakan, "Man an, siapa kamu?" Maka orang ini mengatakan, "Ana malakul maut, saya adalah malaikat maut." Kemudian dicabut rohnya sang raja zalim ini. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah azza wa jalla, siapa yang tahu kematian? Nabi Allah Sulaiman alaihi salam sedang berdua duduk bersama perdana menterinya, ngobrol di sebuah ruangan. Tiba-tiba pintu diketuk. Kemudian Nabi Allah Sulaiman membuka pintu itu. Rupanya nampak orang yang sangat hitam, legam, menakutkan, dan matanya sangat tajam memandang perdana menteri itu. Kemudian ngobrol sebentar dengan Nabi Allah Sulaiman, orang yang menakutkan itu pergi. Sang menteri ngomong kepada Nabi Allah Sulaiman, "Siapa dia?" Maka Nabi Allah Sulaiman mengatakan, "Huwa malakul maut, dia adalah malaikat maut," katanya.
mau mencabut

katanya. Akhirnya Sulaiman, karena dia menundukkan angin dan juga awan, maka kemudian Nabi Allah Sulaiman dengan orang ini pergi rupanya sampai di India. Ketika turun dari awan, rupanya orang yang menakutkan itu sudah menunggu di situ. Subhanallah. Akhirnya dicabutlah nyawa dia. Dari sini Allah katakan, Aynama takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujin musayyadah. Dimanapun kalian berada, kematian itu pasti menembus walaupun kau bentengi rumah kamu dengan benteng yang sangat kokoh sekalipun. Malaikat maut tidak ada pantangan dengan benteng. Kalau waktunya mati, mati. Maka di sini wakam min sahihin mata min ghairi illah wakam min alilin asyahina minad dahri. Betapa banyak orang yang sehat kemudian meninggal tanpa didahului sakit, dan betapa banyak pula orang sakit pasti bisa bertahan hidup dengan lama. Fakam min fatan amsa wa asbaha dhahikan wa qad nusijat aqfanuhu wa huwa la yadri. Betapa banyak anak-anak muda yang tertawa di pagi hari dan petang hari, padahal kafan mereka sedang ditenun dalam keadaan mereka

justru anak-anak muda itu mati duluan sebelum orang tua. Tentu karena banyak faktor. Entah karena narkoba, entah karena minuman-minuman keras, belum lagi hidup di perjalanan gitu ya, dengan trek-trekan sepeda motor dan macam-macam. Sehingga tingkat kematian anak muda itu jauh lebih banyak dibandingkan orang tua. Dari sini kita katakan bahwa tua bukan alamat kematian, muda juga bukan berarti jauh dari kematian. Kematian itu menyasar siapa saja. Apalagi anak-anak muda di zaman sekarang gitu. Orang tua lama matinya karena di rumah saja. Yang suka ke jalan itu kan anak-anak muda tuh, yang bisa naik motor tuh. Kita hati-hati ditabrak orang, enggak hati-hati nabrak orang. Ya. Makanya di sini kam min fatan amsa wa asbaha dhahikan wa qad nusijat aqfanuhu wa huwa la yadri. Berapa banyak pemuda-pemuda tertawa di pagi hari dan petang hari padahal kafan mereka sedang ditenun dalam keadaan mereka tidak sadar. Ada seorang syekh bercerita. Ada anak muda. Anak muda ini subhanallah tidak malu untuk membaca Al-Quran. Karena di zaman itu kan belum ada handphone. Jadi kalau ingin membaca Quran ya harus bawa mushaf kemana-mana. Lain sekarang Allah mudahkan. Wanita haid sekarang ini dimudahkan bisa baca Quran dari handphone. Tapi dulu orang kalau baca Quran harus bawa mushaf. Bahkan ada mushaf itu ada mushaf mini, mushaf saku. Bisa ditaruh di saku kita dan bisa digunakan untuk kemana saja. Jadi anak muda ini saking cintanya dengan Al-Quran, dia tidak pernah meninggalkan Quran. Di pesawat dia baca Quran, di kereta dia baca Quran, di bus dia baca Quran, tidak malu dengan Al-Quran. Al-Quran menjadi identitas hidupnya. Sampai satu hari

dan dia pun koma, tapi lisannya tidak pernah diam dari qiraatul Quran. Apa yang dibaca? Wan najmi idza hawa. Ma dhalla sahibukum wa ma ghawa. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Ini yang diulang-ulang. Surah Najm. Wan najmi idza hawa. Ma dhalla sahibukum wa ma ghawa. Wa ma yantiqu anil hawa. Tidaklah Muhammad berucap dengan hawa nafsunya. In huwa illa wahyun yuha, yang keluar dari lisannya adalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Dia mati dalam kalimat in huwa illa wahyun yuha. Anak muda tapi mati di atas husnul khatimah. Itu yang kita inginkan. Karena setiap manusia itu akan dibangkitkan sebagaimana kematiannya. Kalau dia meninggal saat membaca Quran, maka dibangkitkan juga saat membaca Quran. Kalau dia meninggal jadi kepada seorang budak hitam yang legam,

Al-Wada. Ada seseorang naik unta, kemudian jatuh dari unta di atas kain ihramnya, kemudian meninggal. Kemudian Nabi SAW mengatakan, yub'athuna yawmal qiyamati mulabbiyan. Dia akan dibangkitkan kelak pada hari kiamat, dan dia sedang mengucapkan talbiyah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Begitulah manusia. Tentu ini yang husnul khatimah. Yang sul khatimah tentu beda lagi. Kemudian wa kam min saghirin yurtaja tulu umrihi wa qad udkhilat ajsamuhum dhulmatal qabri. Betapa banyak anak-anak yang diharapkan panjang umurnya, padahal tubuh mereka telah dimasukkan ke dalam kegelapan kuburan. Lihat bayi-bayi itu, yang harusnya mereka secara logika harusnya panjanglah usianya bayi-bayi itu. Tapi betapa banyak bayi-bayi yang meninggal sebelum dia balik. Banyak sekali. Entah bayi itu dibunuh orang tuanya, atau karena memang Allah takdirkan kematiannya. Tapi dari sini menunjukkan bahwa kematian itu tidak pernah melihat usia. Mau bayi

Di Madinah juga sama, ada raudhah di situ. Antara mimbar dan kamar Nabi sallallahu alaihi wasallam itu mustajab doa. Kenapa doamu tidak dikabulkan? Kemudian sang wanita ini mengatakan bahwa buktinya aku tidak dikabul-kabulkan doa.

hatiku sudah tertambat kepada dia. Bagaimanapun caranya aku harus mendapatkan dia. Kata sang alim, bagaimana kau dapat mendapatkannya? Dia Nasrani. Pun bapaknya tidak menyetujui pernikahanmu. Sudah tinggalkan saja daripada kau sakit seperti ini. Tiba-tiba anak muda ini mengatakan, demi Allah wahai Syekh, kalau Allah subhanahu wa ta'ala tidak takdirkan aku berjumpa dengan dia di dunia, janganlah Allah takdirkan aku tidak berjumpa dia di akhirat, katanya. Kata Syekh mengatakan, bagaimana caranya? Bagaimana caranya aku akan berjumpa dengan dia di akhirat? Kemudian dia mengatakan, kafartu bidini wa amantu bidiniha. Aku kafir dengan agamaku dan aku beriman dengan wanita itu. Subhanallah, pindah agama. Kafartu bidini wa amantu bidiniha. Aku kufur dengan agamaku dan aku beriman dengan agama dia. Kemudian dia mati. Subhanallah. Satu tahun setelahnya, kemudian wanita itu mendengar bahwa laki-laki yang mencintainya sakit kemudian meninggal. Dia pun sakit. Sakit di atas cinta dua-duanya. Maka Syekh ini mendatangi wanita itu dan menasihati. Wanita itu juga mengatakan, engkau sudah tahu masalahku dengan laki-laki itu, wahai Tuhan. Ya, sudah tahu.

Muda ini mengatakan, mana itu? Maka orang-orang mengatakan, si fulan telah tersesat, si fulan lebih buruk daripada kami, katanya. Kalau begitu, bawa dia, masukkan ke kapal, kita mau berangkat balik. Akhirnya kawan-kawannya, rupanya laki-laki itu sedang teler bersama, mau diajak balik, tak mau dia. Dia mengatakan, kalau kalian mau balik, baliklah, katanya, aku di sini saja. Subhanallah. Tetapi karena tanggung jawab nahkoda, dia mengatakan, angkat ikat ke kapal. Karena orang mabuk.

dia juga yang jual tuh. Sampai akhirnya di demo orang. Entah malamnya habis dugem, katanya ceritanya habis dugem. Kemudian paginya ditemukan dia sedang sujud di kamar mandi, matinya sedang sujud di kamar mandi. Mungkin dia merasakan sakit yang luar biasa, pegang perutnya sampai sujud. Coba meninggal di kamar mandi, habis dugem lagi. Kemudian orang menuntut soal urusan tanah lagi. Bagaimana pertanggungjawaban dia di hadapan Allah?

Tapi sedikit sekali orang yang mengambil ibroh bahwa kita juga akan mati seperti dia. Itu masalahnya. Kan kita hari-hari melihat orang kematian. Kenapa coba? Orang kemudian keras hatinya tidak mengambil ibroh dari kematian bahwa kita akan mati. Karena yang namanya kematian itu setiap hari ada beritanya, sehingga rasanya biasa saja. Coba kalau kematian itu mungkin setahun sekali, mungkin orang di sini mati, nanti besok di sana mati. Bahkan kita pula yang memandikan orang mati sudah biasa jadinya. Kebiasaan itulah menjadikan kematian bukan perkara yang luar biasa bagi kita.

wa innahum mayitun. Engkau akan mati sebagaimana mereka juga akan mati. Dan Rasul meninggal di usia 63 tahun. Dan umatnya pun kurang lebih daripada usia nabinya. Makanya Rasul mengatakan, a'maru ummati baina sittina wa sab'in. Usia umatku berkisar 60 sampai 70. Artinya kalau kita usianya sekarang 40 atau di atas kepala 40 gitu atau 50, berarti sudah dekat tuh. Padahal itu sendiri

0: Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka Allahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: X People, pergerakan pasar tak pernah berhenti. IHSG, rupiah, harga emas hingga sentimen ekonomi bisa berubah setiap hari. Karena itu, jangan lewatkan Stock Flash. Sajian setiap pukul 19.30, Stock Flash hadir dengan update terbaru seputar pergerakan IHSG, rupiah, saham-saham pilihan, komoditas, serta berbagai sentimen ekonomi yang mempengaruhi pasar. Disajikan objektif, relevan, dan tepat waktu untuk membantu Anda memahami arah pergerakan pasar. Belum sempat mendengarkan malam hari? Tenang! Stock Flash kembali hadir setiap pukul 7.30 pagi sebagai tayangan ulang, sehingga Anda tetap bisa mengawali aktivitas dengan informasi pasar yang sudah dirangkum secara praktis. Stock Flash, informasi pasar yang cepat, akurat, relevan, dan mudah dipahami. Hanya di X Channel, the first AI radio, AI powered, human driven.

Sungguh, kami telah menyediakan bagi orang-orang kafir rantai, belenggu, dan neraka yang menyala-nyala.

0: Sungguh, orang-orang yang berbuat kebajikan akan minum dari gelas berisi minuman yang campurannya adalah air kafur.
1: Aynan yashrabu biha ibadullahi yufajjirunaha tafjira.
0: Yaitu mata air dalam surga yang diminum oleh hamba-hamba Allah, dan mereka dapat memancarkannya dengan sebaik-baiknya.
1: Yufuna bin nadri wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira.
0: Mereka memenuhi nazar dan takut akan suatu hari yang azabnya merata di mana-mana.
1: وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا.
0: Dan mereka memberikan makanan yang disukainya kepada orang miskin, anak yatim, dan orang yang ditawan.

0: sambil berkata, "Sesungguhnya kami memberi makanan kepadamu hanyalah karena mengharapkan keridhaan Allah. Kami tidak mengharap balasan dan terima kasih dari kamu."
1: Inna nakhafu min rabbina yawman 'abusan qamtarira.
0: Sungguh, kami takut akan azab Tuhan pada hari ketika orang-orang berwajah masam, penuh kesulitan. Maka Allah melindungi mereka dari kesusahan hari itu dan memberikan kepada mereka keceriaan dan kegembiraan.
1: Wajazahum bima sabaru jannatan wa harira.
0: Dan dia memberi balasan kepada mereka karena kesabarannya berupa surga dan pakaian sutra.

0: Di sana mereka duduk bersandar di atas dipan. Di sana mereka tidak melihat merasakan teriknya matahari, dan tidak pula dingin yang berlebihan.
1: وَدَانِيَةً عَلَيْهِمْ ظِلَالُهَا وَذُلِّلَتْ قُطُوفُهَا تَذْلِيلًا.
0: Dan naungan pepohonannya dekat di atas mereka, dan dimudahkan semudah-mudahnya untuk memetik buahnya.

0: dan kepada mereka diedarkan bejana-bejana dari perak dan piala-piala yang bening laksana kristal.
1: قوارير من فضة قدروها تقديرا.
0: Kristal yang jernih terbuat dari perak. Mereka tentukan ukurannya yang sesuai dengan kehendak mereka.
1: ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا.
0: Dan di sana mereka diberi segelas minuman bercampur jahe. Yang didatangkan dari sebuah mata air di surga, yang dinamakan Salsabil.

0: dan mereka dikelilingi oleh para pemuda-pemuda yang tetap muda. Apabila kamu melihatnya, akan kamu kira mereka mutiara yang bertaburan.
1: وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا.
0: Dan apabila engkau melihat keadaan di sana,

0: Inilah balasan untukmu, dan segala usahamu diterima dan diakui Allah.
1: Inna nahnu nazzalna 'alaikal Qur'ana tanzila.
0: Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Qur'an kepadamu Muhammad secara berangsur-angsur.
1: Fasbir li hukmi rabbika wa la tuti' minhum athiman aw kafura.
0: Maka bersabarlah untuk melaksanakan ketetapan Tuhanmu, dan janganlah engkau ikuti orang yang berdosa dan orang yang kafir di antara mereka.
1: Wadhkur isma rabbika bukratan wa asila.
0: Dan sebutlah nama Tuhanmu pada waktu pagi dan petang.
1: Wa minal layli fasjud lahu wa sabbihhu laylan tawila.
0: Dan pada sebagian dari malam, maka bersujudlah kepadanya dan bertasbihlah kepadanya pada bagian yang panjang di malam hari.

0: قيلا.
1: Sesungguhnya mereka orang kafir itu mencintai kehidupan dunia dan meninggalkan hari yang berat, hari akhirat di belakangnya.

Kami telah menciptakan mereka dan menguatkan persendian tubuh mereka. Tetapi, jika kami menghendaki, kami dapat mengganti dengan yang serupa mereka.

Sungguh, ayat-ayat ini adalah peringatan. Maka barang siapa menghendaki kebaikan bagi dirinya, tentu dia mengambil jalan menuju Tuhannya.

0: Tetapi kamu tidak mampu menempuh jalan itu, kecuali apabila dikehendaki Allah. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.
1: يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما.
0: Dia memasukkan siapapun yang dia kehendaki ke dalam rahmatnya, surga. Adapun bagi orang-orang zalim, disediakannya azab yang pedih.

atau mungkin sama seseorang. Sekarang di-rearrange dengan teknologi AI, jadi lebih fresh, lebih hidup. Ini bukan sekadar nostalgia, ini adalah perjalanan waktu dengan warna baru. Coba simak lagu flashback di weekend ini. Siapa tahu, lagu-lagu yang terputar mewakili kisah indah kamu. Stay tune bareng kita hanya di X Channel, the first AI radio, AI-powered, human-driven. Saturday Flashback, Old Hits, New Vibes. Lagu boleh lama, tapi rasanya selalu baru.

untuk Indonesia yang lebih maju, lebih kuat, dan lebih bermakna. Stay tune bareng X Channel. Simak di 103,8 FM X Channel Jakarta, 93,6 FM X Channel Bekasi, 90,9 FM X Channel Bandung, 103,2 FM X Channel Banten, 87,8 FM X Channel Bogor, 96,2 FM X Channel Pamekasan, 102,3 FM X Channel Surabaya, dan 107,3 FM X Channel Malang.

0: People, sesaat lagi kita dengarkan azan waktu sholat subuh.
1: Allahu Akbar, Allahu

untuk Indonesia yang lebih maju, lebih kuat, dan lebih bermakna. Stay tune bareng X Channel. Simak di 103,8 FM X Channel Jakarta, 93,6 FM X Channel Bekasi, 90,9 FM X Channel Bandung, 103,2 FM X Channel Banten, 87,8 FM X Channel Bogor, 96,2 FM X Channel Pamekasan, 102,3 FM X Channel Surabaya, dan 107,3 FM X Channel Malang. Klik xchannel.id.

0: Pernah lihat pemain yang terus menggiring bola sendirian, padahal temannya sudah siap mencetak gol? Akhirnya peluang emas pun hilang. Di Piala Dunia, kemenangan bukan milik satu orang. Sebesar apapun bakat seorang pemain, tanpa kerjasama tim, trofi juara hanya akan menjadi impian. Sepak bola mengajarkan kita bahwa saling percaya, berbagi peran, dan bermain untuk tim jauh lebih penting daripada ingin menonjol sendiri. Karena bintang yang sesungguhnya bukanlah pemain yang ingin dipuji sendirian, melainkan mereka yang mampu membuat seluruh tim bersinar bersama. Nonton Piala Dunia 2026 dan dengerin X Channel untuk update-nya. Kemenangan besar akan mudah lahir dari kerjasama yang hebat. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh X Channel untuk mendukung semangat Piala Dunia 2026. Sepak bola menyatukan, X Channel inspirasi segala generasi.
1: Temukan ketenangan di setiap langkah. Friday Serenity, your peaceful Friday on X Channel, the first AI radio, AI powered, human driven.

0: Channel, the first AI radio, AI-powered, human-driven. Flash News, X Channel Flash News.
1: Bukan kabut atau mendung, kualitas udara Jakarta peringkat 3 terburuk dunia. Kualitas udara Jakarta kembali memburuk. Berdasarkan IKI Air pada pukul 6 pagi, Jakarta peringkat ketiga kota dengan kualitas udara terburuk di dunia. Sementara udara terburuk nomor 1 di dunia dipegang oleh Kinshasa, Kongo dan selanjutnya ternyata adalah Kuching, Malaysia. Udara Jakarta masuk kategori tidak sehat, warga diimbau menggunakan masker saat beraktivitas di luar ruangan. Pemprov DKI menyiapkan 3 strategi, yakni memperluas layanan Trans Jabodetabek, menargetkan 10.000 bus listrik pada 2030, serta mengoptimalkan pengolahan sampah melalui fasilitas RDF Rorotan.
2: Stay tune bareng X Channel. Simak di 103,8 FM X Channel Jakarta, 93,6 FM X Channel Bekasi, 90,9 FM X Channel Bandung, 103,2 FM X Channel Banten, 87,8 FM X Channel Bogor, 96,2 FM X Channel Pamekasan, 102,3 FM X Channel Surabaya, dan 107,3 FM X Channel Malang.
3: Streaming sekarang di xchannel.id. Untuk berita lengkap dan informasi menarik lainnya, kunjungi news.xchannel.id.

0: The Good Minutes, your daily boost of Iman.
1: Inilah kisah Ibrahim bin Adham, seorang raja besar yang hidup dalam kemewahan dan kekuasaan. Apa yang ia inginkan, hampir selalu bisa ia dapatkan. Suatu hari, Ibrahim pergi berburu ke hutan. Setelah berjam-jam menunggangi kuda, ia pun merasa lelah. Ia pun duduk beristirahat di bawah pohon dan mengeluarkan sepotong roti untuk mengisi tenaga. Namun, baru saja hendak dimakan, seekor gagak datang menyambar roti itu lalu terbang menjauh. Ibrahim terkejut, bukan karena kehilangan roti, tetapi karena merasa penasaran mengapa gagak itu mengambil roti dari tangannya. Ia pun mengikuti burung itu menembus semak dan pepohonan. Setelah cukup jauh berjalan, ia melihat sesuatu yang membuatnya terdiam. Di bawah sebuah pohon, terikat seorang lelaki yang tubuhnya lemah dan penuh luka. Ternyata lelaki itu adalah seorang saudagar yang dirampok dalam perjalanan. Para perampok mengambil seluruh hartanya, lalu meninggalkannya terikat sendirian di tengah hutan. Ibrahim segera melepaskan tali yang mengikatnya. Lalu ia bertanya, "Bagaimana engkau bisa bertahan hidup di sini?" Dengan suara lemah, saudagar itu menjawab, "Sudah 7 hari aku berada di sini, dan setiap hari seekor gagak datang membawakan makanan dan minuman untukku." Saat itulah Ibrahim melihat roti yang tadi disambar dari tangannya berada di dekat saudagar tersebut. Hatinya bergetar. Ia menyadari sesuatu yang selama ini luput dari pandangannya. Allah tidak pernah meninggalkan hambanya. Bahkan kepada seorang yang terikat, tak berdaya dan jauh dari pertolongan manusia, Allah tetap mengirimkan rizki melalui jalan yang tidak pernah disangka-sangka. Sejak hari itu, Ibrahim bin Adham hidupnya berubah. Ia mulai memahami bahwa harta, jabatan, dan kekuasaan bukanlah tujuan hidup yang sesungguhnya.

0: Saudagar yang terikat di tengah hutan adalah Allah yang sama yang mengurus hidupmu hari ini. Tugas kita adalah berusaha sebaik mungkin, dan tugas hati kita adalah percaya. Karena rizki tidak selalu datang dari arah yang kita lihat, tetapi seringkali datang dari arah yang tidak pernah kita sangka.
1: The Good Minutes dipersembahkan oleh X Channel, the first AI radio.